dengar bendungan Batu Teggi? Bendungan Batu Teggi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai Sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih. Sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai Sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekan. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Semua teman bola, Rudu RRI Bandar Lampung, teman bola kamu. Good morning Canada time.
2: Teman bola kamu.
3: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Pro2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro2. Pagi ini kamu ditemenin sama Echa Mariska,
1: Luzia Putri,
2: dan juga Della Sabrina.
0: Dan dari ini sampai jam 10 nanti cuman di Spada. Selamat pagi teman Pro2.

0: 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Yeay, masih bareng sama kita bertiga di Sepada, teman Pro 2.
0: Yeay, teman Pro 2, gimana nih yang di rumah? Lagi ngapain?
1: Ngapain nih hari Minggu?
2: Sebenarnya kalau gue lagi di rumah, hari Minggu tuh gue gak ngapain sih.
0: Sama sebenarnya.
1: Menghabiskan waktu dan di kosan.
2: Iya, kebetulan kan di depan rumah gue tuh suka ada olahraga gitu ya. Jadi gue kayak, ya udah ngeliatin orang olahraga.
0: Oh, gak ikutan?
1: Olahraga apa tuh? Olahraga apa kalau buat
2: olahraga
1: tahu?
2: Jalan lari biasa jalan, aja sih. Iya.
1: Harusnya ikutan gak sih?
2: Enggak dulu.
0: Kan biar produktif minggunya gitu.
2: Oke, baik. Kebetulan ini agak kayak kecil gitu, boleh dinaikin sedikit.
1: Boleh.
2: Yang ini?
1: Oke. Minggu emang sebenarnya enak banget buat rebahan.
0: Jujur, namanya hari libur.
1: Iya. Nah, kita bakal nyampein informasi menarik nih buat teman Pro 2 hari ini. Ada apa aja, Zi?
0: Kita bakal bawain informasi tentang ada banyak, ada tentang sport, terus juga kuliner, dan yang terakhir ada buat penyuka film tuh pasti bakal excited banget nih sama informasi yang bakal kita kasih.
1: Ya. Ada apa tuh pertama?
0: Yang pertama kita ada kabar dari gabungnya Fortuna Sittard Striker Timnas Indonesia yang namanya tuh Ole Romeni, yang dia banyak membidik gol gitu.
1: Wow, yang kedua ada salah satu mie yang menjadi selera bangsa Indonesia ini. Yes. Menjadi top mie nomor 1 di dunia.
0: Wow. Aku proud banget sih.
2: Oke. Emang kesukaan banget.
0: Iya,
2: ya.
0: Cinta
2: Terus
0: banget.
2: Yang terakhir ada dari Spider-Man yang pecahkan rekor pre-sale.
0: Wow.
1: Ini siapa yang gak sabar nonton Spider-Man?
2: Aku tunjuk tangan paling tinggi.
1: Aku sampai beli bajunya.
0: Oh my god, prepare.
2: Emang banget ya, emang udah suka banget.
1: Suka banget.
2: Dan semua informasi menarik itu
1: akan kita sampein sampai dengan jam 10 pagi ini.
0: Only on Spada Weekend.

0: depan yang hebat dimulai dari pilihan yang tepat. Kini saatnya bergabung bersama Kampus Unggul IIB Dharma Jaya. Penerimaan mahasiswa baru gelombang 2 resmi dibuka. Pilih program studi impianmu dari 13 program sarjana dan 3 program pasca sarjana yang telah dirancang untuk menjawab kebutuhan dunia industri dan era digital. Di IIB Dharma Jaya, kamu tidak hanya belajar di ruang kelas, kamu akan dibentuk menjadi entrepreneur muda, mendapatkan kesempatan kuliah ke luar negeri melalui berbagai program internasional, serta terlibat dalam riset dan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat. Saatnya menjadi lulusan yang siap kerja, siap berwirausaha, dan siap bersaing di tingkat global. Buat kalian yang senang bekerja, ada juga kelas karyawan dan jalur RPL. Jangan tunggu sampai kesempatan berlalu. Daftar sekarang juga di pmb.dharmajaya.ac.id atau datang langsung ke Kampus Unggul IIB Dharma Jaya, Jalan ZA Pagar Alam nomor 93 Bandar Lampung. IIB Dharma Jaya, Kampus Unggul, Kampus Berdampak. Bersama Dharma Jaya, wujudkan masa depanmu mulai hari ini. Informasi pendaftaran dapat menghubungi AAM di 0823-0609-7566 atau GIA di 0878-6083-0115. Atau kamu juga bisa kepoin akun Instagram @dharmajayathebest dan TikTok @pmbiibdharmajaya.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: 92,5 Produa dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Produa masih barengan sama kita, ada Luzia Putri, Echa Mariska, dan
1: Odelia Sabrina. Sebenarnya dari tadi ini kayak suara kita ketinggian.
0: Oke, maafin DJ
1: gitu. DJ
2: ya, dimainkan.
0: Iya.
1: Gimana?
0: Jadi hari ini gimana Odel, weekendnya seru nggak? Belum sih, belum dilewati.
2: Belum, masih jam segini.
1: Iya, makanya. Jadi kan tahu tuh jawabannya
2: masih
1: tuh.
2: Masih jam segini sih.
0: Kenapa ini orang ini? Sorry banget. Baru tidur 2 jam ade, Bang.
2: Hari ini, kalau aku sih, gedebak-gedebuk kerasa ini.
0: Gedebak-gedebuknya kenapa?
2: Gedebuk itu karena kita tidur pagi, bangun pagi. Oh. Gitu. Harus cepet-cepet.
0: Benar-benar
2: untuk menemani teman berdua hari ini.
0: Iya.
1: Namanya juga hidup ya. Iya. Kalau misalnya mau yang tenang-tenang aja kayaknya nanti.
2: Iya.
1: Ya.
2: Nunggu udah financial freedom.
0: Benar. Emang sekarang tuh lagi waktunya kita sibuk-sibuk gedebak-gedebuk gini. Gitu. Akan ada masanya, tenang aja.
2: Benar-benar. Gak olahraga hari ini.
1: Tiba-tiba banget ya gak olahraga.
2: Soalnya
1: ya,
2: tadi kepikiran kan Odel bilang kalau hari Minggu enaknya rebahan. Cuman kan sering ngeliat orang jalan-jalan nih, lari atau jalan pagi. Kepikiran gak sih tadi pagi sebelum kesini jalan pagi dulu gitu?
1: Enggak sih. Enggak
0: ya. Langsung enggak ya. Enggak.
1: Soalnya keluar dari jam 5-an tuh kayaknya gak cukup ya. Habis sholat subuh langsung jalan terus kesini.
2: Bener.
1: Agak gak make sense gitu.
2: Sebagai wanita juga kita harus bersiap ya.
0: Betul. Walaupun sampai studio nih kita belum pakai belum tercover makeup ya.
1: Soalnya mungkin untuk orang-orang lain ya yang belum ada schedule, bisa tuh jalan dulu atau lari dulu,
2: lari
1: atau cendean di sini.
2: Iya, tadi rame
0: tuh gua di pura.
2: Iya,
0: gitu.
2: Tadi kan rame banget.
0: Emang harusnya gitu. Mungkin kalau misalnya ada niat bisa aja enggak sih kita tuh? Kita tuh sebenarnya ada niatnya tapi niatnya segini nih, kayak cuma berapa nih?
2: Kecil.
0: Kecil banget gitu.
1: Enggak cukup ya untuk dijalani ya, niatnya ya. Makanya. Tapi sebenarnya kalau Echa atau siapa sih panggilannya? Luzia apa Ezi apa siapa nih?
0: Boleh semuanya, tapi jangan sayang.
1: Oh, boleh. Enggak boleh.
0: Mau panggilnya apa terserah.
1: Oh gitu. Oh enggak ada branding nama sendiri.
0: Oh ada ya? Ada Luzia. Tapi kalau misalnya mau lebih singkat Z juga boleh.
1: Oh
0: gitu.
1: Oke. Z kayak DJ Z ya. Mirip dong.
0: Betul. Tapi mungkin kalau misalnya mau enak panggilnya Luzia aja.
1: Oh oke, baik.
0: Kenapa sih Odel dari tadi mau manggil-manggil?
1: Oh enggak mau dipanggil nih.
0: Oh mau. Maafin aku.
2: Apa panggil aku juga dong? Enggak ya.
0: Yang ini kelingi ya. Yang ini mau dipanggil banget nih.
2: Karena kita tadi udah ngomongin olahraga nih. Kita juga sebenarnya mau nyampein informasi olahraga buat teman Pro 2.
1: Oh gitu, oke. Apa tuh, tentang apa ya?
2: Ada tentang bola nih. Karena kita sedang Piala Dunia. Lagi rame banget ngomongin bola. Nah ini ada berita dari striker Timnas Indonesia Ole Romani. Akhirnya resmi bergabung dengan klub Eredivisie gitu. Atau Liga Belanda.
0: Dan katanya dia ini udah dipastikan pindah ke Fortuna Sittard. Ini nama klubnya ya teman Pro 2. Pada hari Sabtu kemarin alias tanggal 11 Juli. Nah katanya Ole Romani ini datengin dengan status pinjaman dari klub Inggris Oxford United gitu. Nah kepindahannya dia juga itu sekaligus nandain kembalinya pemain berusia 26 tahun tersebut ke kompetisi kasta tertinggi Liga Belanda. Top tier nih pemain keren.
2: Mantep banget Oleh
0: kenal tuh, dekat tuh. Nah dalam pernyataan pertamanya sebagai pemain Fortuna Sittard, ternyata bukan Ole panggilannya, Romani.
2: Romani
0: ngaku kalau misalnya dia tuh langsung ngerasa yakin dengan pilihannya untuk gabung sama klub ini gitu.
2: Romani juga ngungkapin kalau proses pemindahannya ini berjalan baik dari awal. Alhamdulillah ya.
0: Cocok ya.
2: Alhamdulillah. Terus ada sambutan serta kepercayaan juga dari manajemen klub menjadi salah satu alasan utama kenapa Ole Romani ini menerima tawaran Fortuna Sittard begitu.
1: Berarti ini memulai hidup baru lah ya di klub yang baru.
2: Benar sekali.
1: Semoga aja di karir bola dia ini karena kepindahan klub ya. Tapi lebih bagus dan lebih cemerlang.
2: Amin.
1: Tapi kalian suka nonton dia gak sih?
2: Suka. Kadang-kadang.
0: Kalau aku kebetulan
2: tergantung FYP.
1: Tergantung sosial media.
0: Siapa emang FYP kamu sekarang akhir-akhir ini siapa?
2: Akhir-akhir
0: pemain
2: ini
0: bolanya?
2: Haaland. Oh iya.
1: Oh oke. Okay.
2: Itu wow, step scroll dia gitu. Jadi kepikirannya halan.
1: Oke, okay, tapi emang menyenangkan ya sebenarnya, yeah, untuk yang suka ya. Kebetulan jujur aku sendiri kurang suka
2: ya,
1: duniawi yang bola. Kecuali kayak kalau Indonesia masuk nih aku FOMO gitu. Oh oke, okay, baru aku ngikutin. Kalau enggak ya enggak.
0: Sorry deh, nanti dulu.
1: Enggak dulu. Sorry.
0: Punya yang lain gitu.
1: Apanya nih?
0: Ketertarikannya, oh, siapa gitu. Tahu.
1: Ah, udah mah apa tuh?
2: Iya. Begitu ya teman-teman. Kalau Piala Dunia karena nggak nonton ya jadinya ya.
1: Tapi kemarin punya, ada kan yang ngewakilin Asia?
2: Ada.
1: Jepang
2: dari mana?
1: Sama Jepang ya?
2: Iya, aku sempat nonton Jepang lawan Brazil.
0: Menang mana tuh?
2: Nggak sampai habis.
0: Nggak sempat nonton.
2: Lagi di warung gitu kan. Terus bapak-bapak pada nonton rame. Kayaknya seru ini, burung bentar. Nggak ngerti, pulang deh.
0: Udah cabut dia.
2: Udah ah, nggak ngerti soalnya.
1: Makanya ya udahlah ya, kita tunggu aja nanti gimana info selanjutnya, apalagi Asia di Piala Dunia.
2: Benar
1: ya,
2: kita harus tungguin banget Asia milik kita.
1: Kok kayaknya gimana gitu ya, agak apa nih yang diragukan.
3: Oi, lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
4: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
3: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
4: Bentar. Nemu nih, UIN Raden Intan Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
3: Emang ada jurusan apa aja di situ?
4: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
3: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
4: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Intan Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Yes, Lenny teman pro 2.
1: I miss you, double XL.
0: Oke, kenapa sih? Kayaknya lagi happy banget hari ini.
1: Iya, lagi kangen sama seseorang.
0: Oh, double XL kangennya.
1: Double XL, double XL.
0: Gitu. Emang siapa sih kalau boleh tahu? Oh, dia kenapa sih? Waktu Lenny di play tuh bener-bener excited banget ya.
2: Excited. Dan itu kayak ada nyimpan seseorang di lagu gitu kan.
0: Tapi ini harus bahagia kan tentang seseorang yang buat kamu bahagia untuk menjalani
1: karena Lenny juga adalah salah satu idol favorit aku.
0: So. Idol. Di mana dia?
1: Artis.
2: Oke, okay, emang kayaknya Echa nih dari beberapa malam ini kayaknya emang kurang fokus kayaknya.
1: Iya, fokusnya ke
0: kangen orang satu, kurang tidur juga.
1: Oh iya. Gitu. Okay. Jujur ya.
2: Emang ya, kurang tidur, kurang makan membuat semua hari jelek ya.
0: Jadi enggak fokus.
2: Maunya makan orang enggak sih?
0: Jangan. Bahaya.
1: Maunya makan mie enak kayaknya.
0: Ih, pagi-pagi udah ngomongin mie aku jadi
2: udah jadi mau banget. Cuman kemarin tuh katanya dengar-dengar ada mie dari Indonesia yang dinobatkan sebagai mie terbaik ya.
1: Yes. Terbaik nomor satu di dunia.
2: Oh, wow. Oke.
0: Okay. Aku bangga banget.
2: Wow. Sangat bangga. Pokoknya semua tentang Indonesia kita harus bangga.
1: Kita harus bangga. Sebagai anak kos yang tiap hari makan mie.
0: Kalau yang itu kayaknya bahaya ya. Jangan.
2: Itu enggak boleh.
0: Enggak boleh. Setiap hari enggak baik juga.
1: Enggak boleh. Harus berbangga hati tapi Indonesia walaupun cuman mie tapi kita tetap bangga.
0: Tapi enggak cuman mie.
1: Enggak cuman.
0: Iya.
1: Oh, ini udah terkenal banget soalnya.
0: Terkenal banget. Selera kita semua.
1: Selera kita semua. Semua orang makan ini kayaknya.
2: Dan emang Indonesia tuh terkenal sama mie instannya ya. Kalau misalnya Korea kan punya ramyeon.
1: Benar.
0: Jajangmyeon.
2: Jajangmyeon. Kalau kita punya mie goreng.
1: Kita punya mie goreng.
2: Mie goreng keriting
1: itu.
2: Dengan cita rasa khas Indonesia ya.
1: Makanan mie ini juga dirancang dan disiapkan dengan cepat dan praktis. Makanya banyak warga Indonesia suka makan mie.
2: Dan bukan di Indonesia aja pastinya, luar negeri juga ya. Teman-teman gue tuh beberapa dari mancanegara ya, kayak pas dicobain kan mereka main kesini, terus kayak

0: itu sudah sangat mendunia, nggak bisa diragukan lagi, ini udah best pokoknya. Karena cita rasa minyak, bumbu, manis, gurih, bawang gorengnya, minyak yang kenyal, dengan harga yang murah pastinya.
1: Belum lagi ini pagi-pagi ya, jadi kayak udah kebayang, pengen banget nih. Tapi kebayang, udah sarapan belum?
0: Belum.
1: Tuh kan. Abis ini kita makan. Abis ini kita langsung masak mie aja yuk.
0: Setuju banget. Mie instan ya. Baby squirrel use a sexy motherfucker.

0: Kalau kita mendengar kata beringin, yang terlintas seringkali hal-hal yang berbau mistis. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, beringin memiliki sejarah dan makna yang sangat dalam. Secara asal-usul, beringin dikenal sebagai pohon yang telah lama tumbuh di wilayah tropis, termasuk di Indonesia, dan sering ditemukan di ruang-ruang penting seperti alun-alun atau pusat desa. Sejak zaman kerajaan di Tanah Jawa, beringin sudah ditanam di tempat-tempat strategis, bukan tanpa alasan, tetapi sebagai simbol kehidupan dan perlindungan. Dalam kebudayaan Jawa, beringin dianggap sebagai lambang pengayoman, artinya menjadi tempat berteduh, tempat perlindungan, dan simbol ketenangan bagi masyarakat. Salah satu contoh yang paling dikenal ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Di sana berdiri dua pohon beringin kembar yang ikonik. Masyarakat mengenalnya dengan berbagai cerita dan tradisi. Salah satunya adalah berjalan lurus di antara dua beringin dengan mata tertutup, yang dipercaya sebagai simbol ketulusan hati dan harapan. Terlepas dari mitos yang berkembang, keberadaan beringin di sana tetap menjadi simbol yang kuat tentang keseimbangan, keteguhan, dan hubungan antara manusia dengan alam.
1: Di Tanah Jawa, kepemimpinan sejati diibaratkan seperti pohon beringin yang rindang. Akarnya menghujam bumi, batangnya kokoh menanggung beban, dan daunnya menaungi siapa saja tanpa pilih kasih.
0: Selain makna budaya, secara ilmiah beringin juga memiliki peran besar bagi lingkungan. Akarnya yang kuat mampu menyerap dan menyimpan air sehingga membantu menjaga kestabilan tanah dan mencegah banjir. Dengan kata lain, beringin bukan hanya hidup dalam cerita dan simbol, tapi juga nyata memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi, di balik kesan mistis yang sering melekat, beringin sejatinya adalah simbol kehidupan, perlindungan, dan keseimbangan. Menjaga beringin berarti menjaga warisan budaya, sekaligus menjaga lingkungan kita.

0: Gone Gone Gone by Philips 92. Ini buat para pendengar penyuka film
1: Spider-Man, pecinta film Spider-Man.
0: Ini lagu has something special sih di mereka.
1: Iya. Yeah. Ini lagu soundtrack apa nih?
0: Amazing Spider-Man 2.
1: Oh, yang masih Andrew Garfield. Nah, kalau Tom Holland belum ada ya?
0: Belum. Tommy masih kecil banget kemarin itu.
1: Oh, masih kecil.
0: Amazing Spider-Man 2 masih kecil.
1: Sekarang sudah booming.
0: Sudah booming, sudah besar.
2: Sudah jadi laki-laki matang.
0: Laki idaman.
2: Tapi kalian ngikutin enggak film Spider-Man?
1: Ngikutin banget.
2: Coba cerita-cerita gimana
1: sih? Excited kalau ngomongin ini.
2: Nah, ini baru kerasa nih excited ini.
0: Ya tadi aja bingung-bingung kayak belum makan, sekarang karena udah ada Spider-Man ya.
2: Karena jadi, dia habis ngeliat foto Tom Holland tadi ya.
1: Benar.
2: Langsung semangat gitu.
1: Aku boost gitu excited energinya. Banget karena
2: apalagi,
1: ini adalah katanya ya Spider-Man sekarang ini tuh kayak anniversary-nya Tom Holland gitu.
2: Oh, okay. 10
1: tahun dia jadi Spider-Man gitu.
2: Dan juga kabarnya Echa menemani Tom Holland dari masa-masa kecilnya ya.
0: Nemenin dari nol.
1: Iya dong. Iya, dari dia masih zamannya main film yang Tsunami itu. Iya, Tom Hollandnya pernah main film Tsunami yang dulu itu apa judulnya lupa. Terus lupa. Sekarang udah sebesar ini, udah nikah lagi.
2: Oh, okay. Udah sebesar ini. Bener.
1: Sebesar ini.
2: Enggak apa-apa, nanti Echa nikah ya next time ya. Mau berapa tahun lagi, Cak? Enggak ya.
0: Sabar. Kita jangan membicarakan pernikahan dulu, teman-teman.
1: Tom Holland aja di Spider-Man belum nikah.
2: Spider-Man belum nikah.
0: Tapi walaupun di real life-nya udah sama partnernya si MJ itu ya.
2: Iya udah. Kayaknya sedih nih kalau bahas pernikahan. Kita bahas filmnya aja gitu. Kita bahas Marvel-nya. Siapa sih kayak Tom Brodom enggak mungkin enggak tahu yang namanya Marvel ini.
1: Benar,
2: gitu.
1: Semua orang tahu Marvel karena ini adalah salah satu kayak universe gitu ya. Yang lumayan dikenal banyak orang.
0: Betul. Apalagi filmnya Spider-Man yang bakal tayang nih di akhir Agustus. Akhir Juli ini alias Agustus
1: tanggal
0: awal.
1: 31 Juli.
2: Okay. Ini pantesan excited udah pada beli belum ini?
1: Belum ada.
0: Karena kabarnya pre-sale-nya di Indonesia belum ada, tapi kalau di luar negeri itu udah mencapai berapa sih?
1: Udah banyak banget ya, sampai 3,7 triliun gitu.
2: Wow. Dan itu baru pre-sale aja ya.
1: Rekor banget.
2: Terbanyak ya katanya. Bener. Ya.
1: Terbanyak.
2: Langsung pada saking excitednya langsung pada nggak bisa berbicara.
0: Bener. Gitu. Kita nggak expect juga ternyata banyak banget yang nungguin.
1: Iya, dari semua live actionnya Marvel ini di Spider-Man ini ada di posisi puncak gitu.
2: Dan emang wow gitu ya. Dan kalian pasti menunggu itu tayang di Indonesia.
1: Benar, ekspektasi kita udah tinggi banget nih.
2: Dan tadi duluan ini aku kayaknya memberi kesempatan kalian yang
0: baik.
2: Sangat excited.
0: Terima kasih banyak. Karena kalau misalnya ngomongin kenapa kita sangat excited, kita tuh bener-bener pengen ngelihat gimana Peter yang lupa ingat, tapi dilupain.
1: Dilupakan karena suatu alasan.
0: Iya, karena orang-orang.
1: Iya. Yeah. Dokter Strange kemarin
0: kena jentikan Dr. Strange. Jadi semua orang yang kenal Peter itu lupa.
1: MD. Siapa?
0: MJ.
1: MJ
0: sama Ned.
1: MJ lupa juga enggak ya?
0: Lupa.
1: Oh, lupa. Iya.
2: Enggak apa-apa kan di film.
1: Oh iya. Tenang kok. Peter tenang, aku enggak lupa sama kamu.
2: Oh, okay. Emang sangat terpiter-piter ya

0: Eh, lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Pernama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu

0: time for Flash Info.
1: Flash Info kali ini teman Pradua datang dari Indonesia dan India. Indonesia dan India menjalin kerjasama untuk merestorasi 224 candi perwara di kawasan Candi Prambanan. Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya pelestarian situs warisan dunia UNESCO sekaligus memperkuat hubungan budaya yang telah terjalin antara kedua negara selama bertahun-tahun. Dengan adanya kerjasama ini menjadikan 1000 candi perwara yang mengelilingi candi utama diharapkan dapat kembali tertata dan terjaga kelestariannya. Selain melindungi warisan sejarah, kerjasama ini juga diharapkan mampu meningkatkan daya tarik wisata budaya serta memperkenalkan nilai sejarah Candi Prambanan kepada generasi mendatang dan wisatawan di berbagai negara. Demikian plus info dari Echa Mariska. Untuk informasi menarik lainnya, akses rri.co.id atau unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store kamu.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
2: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
2: Ya, kalau masih hidup sih yang.
3: Teman Pro 2, jangan lupa ya, cek sosial media.

0: di teman Pro 2.
1: Dan masih menemani kita
0: masih menemani ini, kita ya, pagi hari ini.
1: Masih ada Odel,
0: Echa,
2: dan Luzia yeah. Putri.
1: Dan gimana nih kalau misalnya dengar-dengar foto kita blur nih ya? Kayak sangat-sangat apa ya? Bukan nostalgic ya, tapi lebih kayak butterfly era mungkin.
0: Enggak kebayang, enggak batal.
2: Kalau aku relate-nya lebih ke foto kita belum ada.
0: Kalau aku malah kebayang foto kita blur yang di FYP itu yang gini-gini. Yang joget Brazil.
1: Oke.
0: Yang beda ya.
2: Kalau Adil ada kebayang apa enggak dengar lagu ini foto kita blur?
1: Sebenarnya ini gue tuh ingatnya yang ada enggak sih yang pastry di sini bukan sih?
2: Kue pastry.
1: Enggak, liriknya sal yang
0: mana?
1: Pastry. Iya. Itu di sini kan?
0: Iya.
2: Benar. Aku mikirnya pastry itu pace lari itu loh. Makanya pace
0: apa nih? Aku malah kepikirannya makanan-makanan
1: gitu. Kue di lagunya dia.
2: Kenapa tuh emangnya?
1: Oh my god, semoga bisa kayak gitu beneran ya. Kayak udah slow living banget gitu. Kita punya toko roti.
0: Idaman banget itu.
1: Iya, itu aduh jangan dibahas deng.
0: Kita belum sampai ke sana ya.
1: Takut makin jauh. Tapi kalau misalnya kalian sendiri nih, ada lagu apa enggak? Ada satu lagu yang mewakili hidup kalian enggak sih?
2: Akhir-akhir ini.
1: Soundtrack hidup akhir-akhir ini.
0: Kalau aku, apa kamu dulu?
2: Kayaknya kita sama deh, Kak. Soalnya kita berdua ini bener-bener mirip, semua taste-nya mirip. Dari film, Idol, terus apa lagi sih? Tontonan,
0: lagu, ya kebanyakan sama kita.
2: Oh, bener. Okay. Ayo kita sebutin soundtrack kita.
0: Yang mana nih? Biar sama nih.
1: 1, 2, 3.
2: Kita nginget.
0: Oke, 1, 2, 3. Teh hijau. Dari Tulus. Karena kalau kita dengar lagu itu, kita ingat seseorang ya, Zee.
1: Oh gitu.
0: Iya. Boleh sih
2: dia sebenarnya. Jauh banget di Oxford.
1: Oke, baik.
0: Maaf, ini kehaluan kita aja ya.
1: Emang satu jalur ya kayaknya.
0: Iya.
1: Iya, jalannya sama ini.
0: Karena kita ngelihat orang itu pintar, iya. Itu mungkin taste kita tuh yang pintar-pintar.
1: Sambil seksual. Itu kecenderungan untuk mencintai orang pintar.
0: Iya benar. Karena menurutku ya cowok itu bakalan ganteng kalau dia pintar.
2: Oh setuju. Punya karismanya sendiri gitu.
0: Benar.
2: Bro has real.
1: Oh Luzi udah peka banget nih, suka nih.
0: Kalau dia sendiri soundtrack yang kepikiran akhir-akhir ini apa?
1: Apa ya? Kayaknya hidup gue ini flat-flat aja ya sejauh ini. Jadi kayak ya udah paling dengerin lagu-lagu yang baru-baru aja kayak dari Tulus terus kemarin. Itu sempat yang Malapetaka ya udah gak lama sih sebenarnya. Cuman kayak
0: itu bagus.
1: Iya, semua lagu si Lucy emang relate ya sama kita ya.
0: Lantas enggak.
1: Itu kayak kelihatan banget sih Echa.
0: Jangan
1: terlalu disedih-sedih.
0: Diini-inikan gitu.
2: Ternyata kita bertiga sama-sama suka ini ya, soloist ya.
1: Suka dong. Sebenarnya aku juga suka yang idol group.
2: Apa tuh?
1: Aduh, jadi malu.
2: Enggak mau.
1: Cukup aku sama dia aja yang
0: tahu. Waduh.
1: Soalnya kebetulan bias aku tuh udah menikah ya.
0: Oh my god.
1: Kayaknya gampang sih nebaknya. Cuma ada dua kan, Bobby sama Cek.
2: Langsung aja EXO enggak ya?
1: Enggak ada sih, adanya cuma lagu Dio.
2: Sayang banget.
1: Tapi gimana, kalau misalnya Luzi, ada gak sih selain Teh Hijau? Kayaknya Teh Hijau tuh lagu-lagu untuk orang Yang agak hopeless.
0: Tapi anehnya ya,
2: gak tau kenapa
0: Pas kita denger tuh malah salting.
2: Karena orang ini tuh reminds kita kayak
1: Oh, okay.
2: Jadi aku juga gak ngerti sebenarnya. Padahal kan meaning lagunya tuh bener-bener lagu yang kayak aku nanti dulu cita-citanya begini.
1: Iya, bener-bener orang yang memberitahu ke dunia kayak Udah stop dulu, nanyain gue tentang percintaan gue. Karena kayak udah gitu kan.
2: Independent era.
1: Betul. Kayak ya udah kita enggak pengen bersama-sama orang lain, cukup kita fokus sama diri kita sendiri.
0: Ya, namun anehnya itu ya, kita malah salting.
2: Emang bener jangan nitip orang.
0: Jangan taruh orang di lagu.
2: Tapi kalau ini kan positif, maksudnya kita walaupun jadi, lagunya galau tapi
0: kalau ingat dia kita jadi bersemangat gitu, pengen belajar, pengen jadi lebih baik.
2: Tapi kalau aku jujur selain lagunya Teh Hijau Tulus ada juga lagu dari solois juga Olivia Rodrigo.
0: Oh iya.
2: Kayaknya aku sering banget ngomongin ini. Jadi album terbaru dia Spirit yang kemarin tuh apa ya? You Seem Pretty Set for a Girl So in Love. Nah, kalau lagu favoritnya aku ada You Plus Me Equals Forever.
0: Okay.
2: Gitu. Karena lagunya apa ya? Describing kita yang lagi falling in love. Sebenarnya aku lagi falling in love tapi enggak tahu kenapa suka sama Teh Hijau kan.
1: Aneh ya.
2: Apa nih?
0: Berbelakang. Ibarat lagi.
2: Kayaknya kita ini deh, sehati banget.
1: Oke. Bener-bener enggak bisa berkata-kata ya sama kalian berdua ini.
2: Makasih ya.
1: Masya Allah.
0: Kalau aku sih enggak ditanya ya.
2: Selain Teh Hijau
0: boleh,
2: deh.
0: Boleh, kalau ya, aku Korea sih lebih ke Seventeen.
2: Oh, apa lagu yang mana tuh?
0: Yang tadi baru kita putar Left and Right. Itu suka banget sih.
2: Suka yang menggebu-gebu.
0: Iya.
2: Mirip sama Odell. Maunya yang happy-happy.
1: Oh, Odell enggak? Justru enggak. Kita kan kalau lagi sebenarnya ini preferensi pribadi ya, cuman kalau sendiri kayak kalau lagi pusing, stres, kayak banyak pikiran, malah sukanya yang slow-slow. Kayak cukup pikiranku saja yang berisik, lagu yang ku dengar jangan.
0: Harus tenang.
1: Justru kalau yang beatnya cepat, itu kayak langsung ya Allah keikutan
2: overwhelm kepala nih.
0: Kita punya perbedaan berarti deh. Kalau aku sukanya yang beat, karena kalau beat itu kita semangat gitu loh menjalani hari.
2: Coping mekanismenya gitu ya. Biar nggak feeling lonely.
0: Sambil nyapu gitu kan begini.
2: Biar semangat gitu.
1: Biar semangat. Berarti ini mencerminkan emosi juga kayaknya. Kalau Luzi yang cepat apa yang
2: kalau aku sebenarnya depends waktunya, tapi most of the time aku dengerin lagu yang happy-happy dan ya falling in love biar kita tuh kayak kesugis untuk melakukan sesuatu yang membuat kita bahagia
1: banget. Ini abis lagu ini falling in love enggak?
0: Rich man sih,
2: upbeat.
1: Oh boleh, independent woman ya kan. Kita cukup menjadi kaya, kaya uang, kaya hati, kaya semuanya,
2: kaya pikiran. Iya boleh, kaya itu kita yang di Oxford sana.
0: Buat teman Pro 2 soundtrack hidupnya apa nih? Boleh kirim-kirim ke kita di WhatsApp kita di 0817 99 25 95
2: atau
0: di
2: langsung ke Instagram kita @pro2bdl. Kita tungguin.
3: Find someone who can give you everything. And I said, Mom, I already have everything. I am a rich man.
4: I don't care myself. I am a rich man.

0: Baru aja nih dapat SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply. Lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi. Nih, pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih, kok Gita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi? Ih, serem banget. Ngapain juga sih harus ngutang?

0: Harus bahagia teman Produa dari Yura Yunita yang nemenin kita untuk bacain soundtrack-soundtrack kehidupan kalian.
1: Iya. Dan emang kita juga, kita bertiga nih, Odel, Echa, sama Luzi, kayaknya di talk kali ini sangat bahagia. Bener. Ya.
0: Bener.
1: Yang Luzi udah prepare banget. Masya Allah.
2: Pake lipstick dia.
0: Udah siap nih complexionnya untuk membacakan cerita-cerita dari teman Produa tentang hari ini.
1: Walaupun teman Produa dengarnya lewat suara kita ya, atau siapa tahu nanti doinya lagi mendengar, atau temannya yang menitip-nitip ya kan.
2: Buat kamu yang dengar,
0: kita lagi menjuntikan jari nih, dua love gitu.
1: Okay. Pokoknya semua untuk kamu. Tadi kan kita udah nanya ya, kalau misal ke teman Produa soundtrack apa yang cocok untuk kehidupan mereka saat ini. Udah ada belum sih yang
2: udah
1: respon?
2: Udah masuk berapa ini? Udah banyak banget.
0: Ada 1900
1: Ada
2: apa dulu nih? Mau siapa dulu nih yang duluan? Aku ya. Ini ada dari nomor WhatsApp 0821-8995 sekian. Nih dia bilang, halo kak.
0: Halo.
2: Kalau hidupku minggu ini ada soundtracknya, mungkin aku pilih lagu Hati-hati di Jalan dari Tulus.
1: Oke.
2: Kenapa ya? Karena soalnya minggu ini lagi banyak banget yang dipikirin, mulai dari kerjaan sampai rencana masa depan. Rencananya, rasanya sih pengen semua tuh berjalan sesuai harapan. Tapi ternyata nggak semuanya sesuai harapan. Lagu ini ngingetin kita, ngingetin aku sih katanya lebih tepatnya, untuk jalan pelan-pelan dan percaya kalau semuanya itu bakal ada waktunya.
1: Oke, emang. Dan semua perjalanan kita tuh kan harus ada tolak ukurnya ya. Ekspektasi boleh, cuman kita juga harus realistis.
2: Benar. Pelan-pelan aja, yang penting sampai.
0: Alon-alon asal kelakon kalau kata orang Jawa. Bener gak?
2: Iya, bener.
1: Ini kayaknya udah moto hidup banget
0: nih. Luzia Teguh.
1: Terus ini ada lagi dari Instagram di @rawrrshia.
0: Oke, Rawrrshia. Kenapa
1: katanya kalau aku sih pilih lagunya Melukis Senja dari Budi Doremi. Karena minggu ini tuh capek banget, banyak tugas, kerjaan juga numpuk.
0: Oh my god.
1: Semangat Raur. Tapi untung masih banyak orang yang selalu kasih semangat. Jadi tiap dengar lagu itu rasanya kayak diingetin kita enggak harus selalu kuat sendiri. Kadang istirahat juga enggak apa-apa.
2: Benar. Take your time.
1: Emang istirahat emang kita tuh enggak harus selalu sprint dan lari.
2: Dan kita punya jalan kita masing-masing.
1: Betul.
2: Gitu. Enggak usah ngikutin orang. Kalau orang lari ya udah biarin dia lari.
1: Selama kita enggak stuck aja ya.
0: Sometimes boleh ngerangkak mungkin.
1: Bergerak.
2: Jangan
1: kalau kita diem
2: aja.
1: Itu yang gak boleh juga.
0: Aku setuju banget. Selanjutnya nih ada dari WhatsApp, namanya dia mau disebutin namanya.
1: Okay.
0: Ada dua nih.
2: Boleh,
0: aku menyebutkan
2: boleh.
0: Laki-laki dan perempuan.
2: Kalau
0: dari Adinda, kata dia akhir-akhir ini lagi dengerin Gemilang by Perunggu. Katanya rasanya tuh kayak hidup lagi dikejar-kejar banget sama siklus yang terus maju nge-push kita untuk berkembang, tapi at the same time walaupun dengan semua tekanan itu kita percaya juga kalau di garis finish nanti kita pemenangnya. Mirip tadi yang kayak
2: mirip-mirip.
0: Si Hati-hati di Jalan,
2: hati-hati
0: siapa?
2: Di jalan,
0: responder 08, kita.
2: Nah itu,
0: gak ada nama
2: ya.
0: Itu lah ya.
2: Emang
0: sekarang tuh lagi fase-fasenya quarter life crisis ya.
1: Benar. Apalagi untuk beberapa orang yang sedang berpindah fase, kayak dari SMA masuk kuliah,
2: kuliah
1: udah mau lulus, tugas akhir
2: banget.
1: Segala macem, udah mulai dikejar pertanyaan nanti lulusnya kapan, udah punya pasangan belum,
0: kapan nikah,
2: udah nikah nih, kapan punya anak,
1: itu kayaknya selalu ada ya, fase pertanyaan itu. Yang bertubi-tubi itu ya.
2: Iya, kemarin mengalami sih. Maksudnya ini after kuliah kemarin, setelah lulus pasti tanya kapan wisuda. Gitu.
1: Bener.
2: Sabar ya.
1: Sabar, bentar lagi.
2: Ada jadwalnya kok.
1: Ada jadwalnya. Tadi katanya ada satu lagi.
0: Oh iya bener, kelupaan nih. Satu lagi dari Emir katanya.
1: Oke.
0: Lagu dia tuh ini I Thought I Saw Your Face karena. Ini tentang someone special kata dia.
2: Emir.
0: Because every time I play this song I see I see, maksudnya dia membayangkan perempuan okay. ini. Terus katanya I can't help but fall in love again. Oh, oh so sweet.
2: Buat kamu yang dengar ini, yang disuka sama Emir.
0: Hey, ini tentang Anda nih. Dia tentang selalu calling in love tiap dengar lagu ini.
1: Oh, benar. Tapi kalian kenal sama orangnya?
0: Kan aku kenal personally.
1: Oh, kenal.
0: Soalnya dia pendengar setia tiap Luzia siaran ini. Emir selalu mendengar. Terima kasih banyak.
1: Oh, oke. Okay. Gitu. Atau itu buat Luzia?
0: No.
1: Oh. Oh, no.
0: I don't think so. Oh, it's very dangerous, teman-teman. Oke.
2: Dia gitu. Ada satu lagi nih.
1: Oh, ada lagi.
2: Mau dibaca enggak ini?
1: Boleh dong, boleh.
2: Enggak
1: boleh.
2: Ada dari WhatsApp kita 085812 sekian.
0: Apa tuh katanya?
2: Kalau soundtrack hidupku minggu ini sih mungkin lagu dari Hindia, Evaluasi.
1: Oh.
2: Soalnya okay. akhir-akhir ini tuh sering banget refleksi sama diri sendiri. Hmm? Banyak target yang belum kecapai, tapi dari situ jadi sadar kalau setiap proses itu pasti ada pembelajaran.
1: Oh, benar.
2: Jadi lagu ini pas banget buat nemenin minggu ini karena bikin aku semangat buat mulai lagi daripada terus nyalahin diri sendiri.
1: Oh, wow. Oke, okay, benar.
2: Ya,
1: karena setiap hidup pembelajaran ya. Hmm. Kalau kita enggak belajar, ya enggak akan ada kemajuan.
2: Iya, betul.
1: Selalu stuck di situ aja.
0: Again and again. Quarter life crisis.
2: Soundtrack ini tadi kayaknya pada sama-sama semua ya.
0: Mirip-mirip. Tapi ya semoga walaupun masalahnya mungkin mirip-mirip agak-agak sama, tapi kita semua bisa
1: menghadapi
0: betul. Dari segala permasalahan ada dan kita terus bisa bahagia.
2: Yeah.

0: bertemu.
1: Duh, pilih yang mana ya?
2: Lagi lihat apa sih, Dek?
1: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
2: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Nggak kalah bagus kok.
1: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
2: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh.
3: Cintai produk Indonesia.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Tidak.
1: Wah, enak rotinya. Tapi ini apa sih? Kok kayak kecil-kecil gini? Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh, siapa tahu tambah manis.
2: Eh, dik, lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
1: Ini gue dapet gula dari pasuk rotinya, biar tambah manis.
2: Itu bukan gula, itu silika gel, dik. Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
1: Yah, udah kemakan rotinya.
3: Bro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: time for Flash Info.
1: Tulang Pro 2 Flash Info kali ini datang dari dunia olahraga. Lampung sukses jadi tuan rumah kejuaraan Taekwondo Internasional 2026. Provinsi Lampung resmi menjadi tuan rumah seri penutup Internasional Kesatria Nusantara atau PBTI, Series Road to 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 yang digelar di Gedung Serbaguna Universitas Lampung pada 10 hingga 12 Juli 2026. Ajang ini menjadi seri kelima sekaligus babak pamungkas kompetisi nasional, serta mencatatkan rekor jumlah peserta terbanyak dibandingkan 4 seri sebelumnya. Kejuaraan ini juga diharapkan menjadi wadah pencarian bibit atlet potensial menuju ajang nasional hingga internasional, sekaligus mendorong prestasi olahraga dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung. Itu dia Flash Info dari Luzia Putri. Untuk informasi menarik lainnya, kamu bisa akses di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital yang dapat diunduh di Play Store dan App Store kamu.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: Ri, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi?
1: Vi?
2: Apa Mi? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
1: Hah? Kalau lo sakit, tenang-tenang ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apalah.
2: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
3: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli. This is

0: Perdana Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Sekarang udah mode jam 10 dan sekarang waktunya Odel,
1: Kecha,
2: dan Luzia Putri pamit
0: dari pendengaran kamu. Dan terakhir dari kita,
2: let's divide share and express your willingness only with Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 dari Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara. And now

0: Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
5: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
6: Dedi Dukun.
7: Good morning, Canada time.
8: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: 102,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2, pagi ini kalian ditemenin dengan gue nih, Kala Sawa, dan juga partner gue
1: Caca Nisa, yang bakal nemenin kalian sampai jam 3 nanti. So, jangan kemana, tetap di Santai Siang
0: Special Weekend.

0: Selamat siang teman Pro 2.
1: Hai.
0: Siang.
1: Masih bareng Caca dan Kala ya teman Pro 2.
0: Iya dong, kan kita baru opening, enggak mungkin kita tiba-tiba langsung menghilang gitu kan.
1: Misal kemana-mana gitu ya Caca.
0: Jangan. Kalau udah siang-siang kayak gini pasti kita bakal ngebahas putar kuliner, juga olahraga dan juga showbiz. Nah, pertama dari gue nih ya. Kita dari kuliner itu ada tentang buah carica, buah khas Dieng yang kaya manfaat bagi kesehatan.
1: Wow,
0: terus
1: itu
0: ada apa kau?
1: Dan selanjutnya dari sport ya teman Pro 2, yaitu ada Inggris lolos semifinal Pildun 2026. Tuchel malah semprot habis penampilan timnya.
0: Oke.
1: Dan
0: showbiz. Dan showbiz apa kau?
1: Dan showbiznya yaitu ada sinopsis The Shrine Mystery di balik legenda Kami Kahushi.
0: Oke, agak sulit ya.
1: Dan semua itu bakal kita bahas
0: di Santai Siang.
2: This is Santai Siang.
0: Siang-siang di sini panas banget, Jir.
1: Kenapa tuh?
0: Jujur ya, walaupun beberapa hari belakang ini udah musim

0: hari Rabu dan gue bingung kenapa nggak sembuh-sembuh sampai sekarang.
1: Mungkin karena lo telat minum obat, Ca.
0: Sebenarnya gue nggak minum obat sih.
1: Tuh kan, gimana mau sembuh kalau diobatin aja enggak gitu.
0: Karena gue mungkin gue belajar untuk membangun antibody terhadap pilek gitu. Jadi kayak nggak bakal terserang pilek lagi nih gue.
1: Gitu.
0: Benar. Emang lo kalau pilek minum selama minum obat ya?
1: Gue kalau misalkan gue udah ngerasa nih malam ini tuh gue gak enak badan, mau ingusan gitu ya, gue tuh udah antisipasi. Jadi pas sebelum tidur gue minum kayak misal paracetamol atau gue minum lo tau gak sih apa sih yang minuman sachet tuh, tolak angin.
0: Tolak angin. Gue jarang sih minum itu. Kayak gue lebih ke komik.
1: Gue tau komik OBH.
0: Iya,
1: OBH komik sachet.
0: Iya boleh boleh. Tapi jujur lu kalau lu sendiri itu tim yang minum obat dikunyah atau ditelan langsung?
1: Gue karena gue merasa gue udah lumayan dewasa, jadi gue pasti yang dikunyah ya, Ca. Karena menurut gue tuh gak terlalu pahit gitu loh.
0: Dikunyah obatnya?
1: Abis itu minum gluk-gluk gitu.
0: Ya karena beda kan, tapi gue nanti beberapa orang tuh sampai sekarang tetap tim langsung ditelan.
1: Ada juga yang harus digerus, Ca.
0: Nah iya benar-benar.
1: Ya kan?
0: Maksud gue tuh kayak sebenarnya emang kalau langsung ditelan tuh tenggorokan gue gak bisa gitu tau.
1: Apa nerima gitu ya?
0: Kayak nyangkut. Jadi kadang gue harus minum gluk-gluk-gluk-gluk-gluk.
1: Baru gitu turun gitu kan.
0: Karena dia emang nyangkut di tenggorokan gue gak bisa sih. Dan juga ya, setahu gue tuh kan karena beberapa hari belakangan itu emang kerasanya dingin walaupun kayak panas gitu
1: panas,
0: ya.
1: Mm-hmm.
0: Itu tuh ada namanya gitu tau.
1: Apa?
0: Kalau gak salah tuh kayak bediding gitu deh.
1: Hah? Apa?
0: Bediding.
1: Bediding itu apa?
0: Itu tuh kayak apa ya? Misalnya kan ini angin panas, angin dingin dari Australia gitu kalau gak salah. Kan tuh ngarahnya ke Indonesia nih. Angin dinginnya tuh jadinya kayak walaupun kita musim kemarau tapi emang tetap dingin.
1: Jadi namanya bediding.
0: Dan sekarang gue merasa kita terkena efeknya sih. Walaupun yang paling parah tuh di Jawa.
1: Di Jawa,
0: Jawa Tengah sih. Karena sampai 14 derajat.
1: 14 derajat
0: suhunya. Dingin banget kan?
1: Jujur dingin.
0: Apalagi dari gunung itu.
1: Jadi kok kenapa kita diem-dieman ya, Cak?
0: Gue gak diem-diem. Dan mungkin kalau dari lu sendiri, kok lu tanggapan lu terhadap cuaca sekarang gimana sih?
1: Tanggapan gue tentang cuaca sekarang itu dia lebih kemudian ya, Cak.
0: Bener sih.
1: Ya kan? Karena apa sih, kadang panas, kadang dingin gitu kan. Kayak siapa, Cak?
0: Kayak siapa ya?

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Bandar Lampung, teman terbaik.

0: ini nih tulisan gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya dengerin gue.

Dalam setiap perhelatan Piala Dunia FIFA, maskot bukan sekedar pelengkap visual. Ia menjadi simbol identitas, karakter, dan kebanggaan suatu negara. Sejak pertama kali diperkenalkan pada Piala Dunia FIFA 1966, kehadiran maskot telah menciptakan kedekatan emosional antara turnamen dan para penggemarnya. Mulai dari sosok singa, hewan khas, hingga karakter unik penuh makna. Setiap maskot membawa cerita tersendiri tentang budaya dan jati diri sebuah bangsa. Karena pada akhirnya, maskot bukan hanya tentang tampilan, tetapi tentang bagaimana sebuah negara memperkenalkan dirinya kepada dunia. Teman Pro 2, jangan lupa ya, cek sosial.

0: time for Flash Info.
1: Flash Info kali ini datang dari Meta yang memutuskan menarik fitur AI yang dirilis pada 8 Juli kemarin yang menggunakan pengguna membuat gambar AI dengan menggunakan foto siapapun dari akun Instagram publik. Fitur yang merupakan bagian dari model AI Muse Image ini menuai kritik karena secara default memungkinkan AI menggunakan foto dari akun Instagram publik milik pengguna dewasa hanya dengan menyebut @ nama akun mereka. Demikian Flash Info dari Kalasawa. Untuk informasi menarik pilihan kamu dapat mengakses di www.rri.co.id dan jangan lupa unduh aplikasi RRI News di App Store or Play Store.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang. Top judi online dari sekarang.
3: FM, Radio RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

sejahtera untuk kita semua, Tabi pun. Saya Nanda Indira, Bupati Pesawar, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua mendengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: belanjanya udah semua kan? Udah kita gak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang, Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh, Beb.

0: udah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama Dinas Perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya, Beb.
1: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
2: Stop tindakan ilegal, stop

0: bukannya di tempat les ya?
1: Ketua sekolah dari Sorcer 26.
0: Akhirnya sampai tempat les, kayaknya bagus deh ini tempatnya. Eh, itu Dika gak sih? Ih, kok dia masih kayak gitu sih dari dulu, gak berubah, lusuh banget. Tapi kan dulu dia deket sama gue samperin aja deh. Dika.
2: Eh, lu Nala ya? Oh ya ampun, gue udah lama ketemu lu, apa kabar?
0: Baik, lu apa kabar?
2: Gue sehat, alhamdulillah. Lu katanya udah pindah ya ke kompleks sebelah yang lebih elit itu ya?
0: Iya benar, gak elit juga sih, biasa aja kok.
2: Eh, lihat Ge, kawan-kawan gue baru-baru ini habis liburan gitu, seru banget ya?
0: Iya seru banget.
2: Kayaknya nah, mereka gak capek-capek deh, uangnya juga gak habis-habis.
0: Iya keren banget ya.
2: Ke Afrika, wow, bagus-bagus banget.
0: Bagus banget, beneran bagus banget. Bener-bener
2: kayak di dessert. Kok di dessert ya?
0: Dessert makanan gak sih itu?
2: Hah? Iya deh.
0: Gajah-gajah kali.
2: Gajah-gajah. Juga ada The Big Five, hewan-hewan dari Afrika. Bener-bener kayak bener-bener banget ya.
0: Dik, lu mau ke Afrika?
2: Mau.
0: Yuk sekarang, yuk semoga.
2: Ayo, bener-bener.
0: Ayo sekarang buka tiketnya. Ayo pesen-pesen sekarang.
2: Ini ya?
0: Iya bener.
2: Yang ini.
0: Oke, berangkat sekarang kita. Yuk langsung. Iya bener,
2: gue bayarin. Demi apa? Nala, kayak makasih.
0: Dik, udah ya. Gue mau ke toilet dulu. Nanti ada asisten gue kok. Tung tung tung tung tung.
1: Ini setelah sekolah.
0: Duh, tenggorokan gue kering banget nih abis ngobrol sama Dika. Bau apa ini? Kayak enak banget gitu. Oh my, kayaknya dia bau maca dari orang itu deh.
3: Iya, gue bau maca. Nih macanya. Tapi gue juga ada minuman ini. Dari Thailand sih katanya. Wedang apa gitu ya?
0: Wedang jahe?
3: Hah?
0: Oh bukan ya kak, boleh gak kalau gue lihat dulu kemasannya?
3: Boleh ini.
0: Oh my god, lucu banget.
3: Iya kan lucu kan, makanya gue beli.
0: Oh iya, kalau boleh tahu nama kakaknya siapa? Biar kita lebih akrab gitu.
3: Nama aku Kenny, nama kamu siapa?
0: Nama gue Nala.
3: Hai Nala.
0: Hai Kenny.
2: Akhirnya kita bisa ke Afrika. Eh, ntar deh, gue harus siapin barang-barang apa aja untuk persiapan ke Afrika ya. Gue buka TikTok dulu. Tapi kok kayaknya di story orang ini sama di Afrika yang di TikTok kayaknya beda ya. Gajahnya kayaknya lebih gemuk-gemuk deh. Lebih-lebih putih gitu. Eh, Van.
0: Kenapa?
2: Tahu gak sih, gue bentar lagi mau ke Afrika akhirnya.
0: Oh my god, seriously?
2: Yes, benar.
0: Siapa?
2: Gue dibeliin tadi sama anak baru, oh teman gue SMP.
0: Gue juga mau. Eh lo tau gak sih kalau misalnya Mami Ai kemarin tuh abis dari Afrika juga.
2: Aduh,
0: terus karena gue ngerasa tas gue kayaknya lusuh banget deh, jadi gue minta dibeliin yang baru. Terus dikasih yang ini. Lihat ada motif gajah-gajahnya.
2: Wow, iya ini ada motif apa? Kayak emas-emas gitu.
0: Ada
2: keren banget ya.
0: Terus ini by designer Angga Zuardi. Bagus kan?
2: Wow. Ini kelihatan mahal banget ya.
0: Ini
2: mau, ini pasti enggak biar gua ntar di Afrika udah kayak pernah kelihatan ke Afrika
0: iya,
2: gitu ya.
0: Iya, sama gajahnya biar mirip. Ya, 1 2 3. Angle bawah ya.
2: Oke, okay.
0: 1 2 3. Oke, okay, last story.
2: Oke, okay, sorry ya.
0: 1 2 3.
2: Persiapan ke Afrika, bawa barang-barang branded ke Afrika.
0: Yeay!
2: Lihat, gue bentar lagi mau ke Afrika. Lihat, gue bakalan kayak orang-orang ini nih. Lihat nih, teman-teman gue udah ke Afrika, gue bakalan nyusul. Lihat, dia ke padang rumput, ada gajah-gajahnya gitu. Eh iya, BTW gue mau PO basreng lu dong. Gue pengen buat bekal, siapa tau ntar gue kangen makanan-makanan Indonesia. Gue mau PO basreng lu.
4: Aduh, boleh. Nih, ntar gue bawain lo basreng ya. Tapi yang banyak belinya, gak usah cuma sebiji. Ogah gue buatin lo kalau cuma sebiji. Eh, coba lihat dulu, apa Afrika tadi? Ini mah, bukan Afrika, Dika. Ini tuh Waikambas. Eh, Waikambas mah tempat gue jualan basreng. Tuh, gue kasih basreng ke gajah-gajah tuh. Nah, itu tuh, gue biasanya ke Waikambas. Lo kalau misalnya ngasih tau gue, jangan mengelabui gue gitu, gaya Dika. Nah, lo bilang apa tadi? Lo nenteng-nenteng tas itu di Afrika itu? Itu mah bukan tas dari Afrika. Itu tapis dari Lampung, tau? Mulai sekarang mah gak usah jauh-jauh ke Afrika, Dik. Lo langsung aja nih ke tapis Lampung ada. Banyak banget deh kain-kain tenun dari Indonesia itu bagus-bagus. Nah, sama satu lagi nih ya. Tuh, Waikambas tuh ya, lo tau gak? Itu tuh pariwisata paling bagus tau se-Indonesia.
0: Dika?
2: Iya, Nala. My bestie, my sweetheart, my everything. Ya, gimana?
0: Barusan asisten gue nelpon. Lo gak pernah ke luar negeri ya? Iya, jadi pas lo susah banget nih diurusnya, maaf ya.
2: Terus?
0: Ya udah, nggak usah ke Afrika ya kita ya.
2: Ya udah deh.
5: tapi ada tau kalau lo mau lihat gajah-gajah, kita ke Waikambas aja gimana? Deket, murah, cepet. Yuk sekarang yuk ke Waikambas yuk.
2: Yuk.
4: Wow.

Kamu tahu gak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.

Karena penampilan yang penuh pesona, Wes Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, Wes Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.

0: time for Flash Info.
1: Flash Info kali ini datang dari dunia hiburan tanah air yang kembali berduka. Telah berpulang Simpson Kakameha alias Bang Temon pagi ini pukul 8.42 WIB. Nama Temon mulai mendapat perhatian luas berkat penampilannya di sitkom Abdel dan Temon Bukan Superstar. Sejak itu, konsistensinya di dunia hiburan juga turut memperluas kiprahnya dengan membintangi berbagai serial televisi, film layar lebar, hingga tampil di beragam program komedi di televisi. Terima kasih atas canda tawanya, Our Childhood Hero, Prayers Up, Rest in Love. Demikian flash info dari Caca Nisa. Untuk informasi menarik pilihan kamu, bisa diakses di www.rri.co.id dan jangan lupa untuk unduh aplikasi RRI News di Play Store ataupun App Store.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: Salah sih, depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih akhirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan jangan diri sendiri.
2: Orang lain dan diri sendiri.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman

0: Ya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang.
1: Santai siang lagi nemenin kamu yang lagi nyetir mobil.

0: Lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
1: Iya gitu, tapi...
0: Nah, pas banget. Gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply. Lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi. Nih, pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih, kok Gita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi? Ih, serem banget. Ngapain juga sih harus ngutang?

0: Rumors by Jungkook BTS teman Pro 2. Kalau udah denger lagu ini tuh udah pasti identik sama World Cup.
1: Yes, yes.
0: Karena emang lagunya FIFA gak sih?
1: Yes. Itu tuh menurut gue ya, Ca, lagu itu benar-benar memorable sih.
0: Karena asik banget sih emang.
1: Iya.
0: Menurut gue vibe-nya cocok sih emang untuk lagu FIFA World Cup gitu.
1: Itu kan perpaduan suara Jungkook yang dari K-pop gitu kan. Mm-hmm. Sama apa namanya?
0: Penyanyi Hateng ya?
1: Iya, itu dari Qatar kan. Nah, itu tuh kayak perpaduan yang cocok gitu, Ca.
0: Belum lagi karena Jungkooknya siapa sih guys yang gak tahu BTS sekarang itu.
1: Iya betul.
0: Bahkan yang kecil aja tahu loh. Kayaknya adik gue juga ngefans. Dulu adik gue ngefans banget sama BTS.
1: Sampai sekarang.
0: Sampai
1: kayaknya
0: stiker-stiker banyak banget. Dan kalau udah, karena lagu yang tadi kita puterin nih, FIFA World Cup, pastinya kita bakal ngebahas tentang sport nih.
1: Yes.
0: Piala Dunia pastinya.
1: Kan emang lagi hype ya kan, Ca?
0: Bener. Sekarang tuh udah selesai belum sih? Gue sebenernya gak terlalu ngikutin sih.
1: Apa, Ca?
0: Piala Dunia udah selesai belum?
1: Belum.
0: Belum ya?
1: Belum selesai karena semalam aja ada yang barusan menang dan kalah nih, Ca.
0: Oh, oke. Jadi lama banget ya ternyata ya.
1: Iya. Jadi tuh kabar dari timnas Inggris nih, Ca, yang berhasil memastikan tempat di semifinal Piala Dunia 2026 setelah menumbangkan Norwegia dengan skor 2-1 melalui babak perpanjangan waktu. Jadi meski mereka nih berhasil meraih
0: hasil yang sangat baik sih menurut gue.
1: Ya kan. Tapi justru pelatih timnas Inggris ini yaitu Thomas Tuchel justru ngelontarin kritik keras nih terhadap penampilan para anak asuhnya.
0: Kenapa ya? Menurut gue harusnya ini gak sih? Kalau awal-awal tuh lo harus membanggakan dulu, memuji. Tapi emang kritik nanti dulu deh. Yang penting suasana bahagianya tuh sekarang dulu.
1: Iya,
0: nih.
1: Tapi ternyata Tuchel ini bilang kalau misalkan sama sekali dia tuh gak puas dengan kualitas permainan The Three Lions. Karena menurut Tuchel tadi nih, Inggris terlalu sering ngebuat situasi menjadi sulit akibat penampilan yang jauh dari harapannya tadi.
0: Oh, jadi dia tuh emang udah ngeharapin ini ya, ekspektasi yang tinggi.
1: Jadi tuh Tuchel tuh bilang kalau kami mempersulit diri sendiri hari ini. Hasilnya memang luar biasa karena kami lolos ke semifinal. Tetapi saya tidak puas dengan penampilan kami dari segala aspek. Dan Tuchel juga ngomong kalau misalkan komitmen para pemain Inggris ini melawan yang kalah melawan Norwegia itu tuh Tuchel bilang tetapi cara bermain kami justru membuat pertandingan menjadi jauh lebih sulit.
0: Oh, gua ngerti sih. Mungkin dari sisi dia ini sebenarnya Inggris ini bisa ngebuat lebih mudah untuk menang dari Norwegia gitu kan. Tapi dibuat sulit sama timnya sendiri.
1: Iya, jadi tuh
0: wajar lah dia merasa frustasi dan kesal gitu kan.
1: Lebih ke kesalahan taktis gak sih, Ca?
0: Iya.
1: Sama Tuchel tuh bilang kalau kurang kecepatan dan konsistensi. Tapi mereka tuh menang karena beruntung gitu, Ca.
0: Kalau menurut dia hoki aja gitu ya. Kalau dari pernyataannya sih kayak itu ngisyaratin banget gak sih kalau kemenangan Inggris tuh lebih banyak ditentukan oleh momen sama ya keberuntungan tadi sih dibanding sama performa mereka.
1: Iya.
0: Karena pelatihnya sendiri ragu gitu kan.
1: Dan kemenangan itu membawa Inggris melangkah ke semifinal Piala 2026 dan selanjutnya itu The Three Lions ini mereka itu akan menghadapi pemenang laga antara Swiss melawan Argentina untuk memperebutkan tiket menuju partai final.
0: Oke. Jadi ya dari sini sih menurut gue wajar sih kalau coachnya ngerasa gitu ya, karena mungkin greget. Karena gue sendiri juga bakal greget kalau kita tuh sebenarnya bisa lebih mudah tapi malah buat lebih sulit.
1: Yes.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet lo.
1: Tapi Mpok.
0: Alah nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Kenapa sih Mpok? Ini nih nggak mau nganterin.
2: Emang kayak bisa sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Kan nggak mau, tapi.
0: Alah nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah viralin aja sini, sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok.
2: Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
3: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Dengerin dulu, ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online, dipikirin dulu coba pakai logika.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik.

0: RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
2: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
1: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
2: Eh bentar-bentar, nemu nih UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
1: Emang ada jurusan apa aja di situ?
2: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
1: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
2: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

0: Radenita Lampung, kampus hijau, islami dan mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.
1: 2,5 FM, Radio RRI Bandar Lampung.

0: Cup 2026. Gate closing in 5 minutes.
1: Wrong way! Wrong way! My antlers, they don't fit anywhere! This is just like the jungle! Run!
2: Ini apaan? Kok lucu banget sih?
3: Oh, ini maskot sepak bola tahun 2026. Sini-sini, dengerin.
4: FIFA resmi meluncurkan 3 maskot untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang mewakili 3 negara tuan rumah. Ada Maple dari Kanada, seekor rusa yang tangguh sebagai kiper, Zayu dari Meksiko, jaguar lincah sebagai striker penuh energi, dan Clutch dari Amerika Serikat, elang botak yang jadi gelandangan maestro. Ketiganya melambangkan persatuan, keberagaman, dan semangat sepak bola dunia.

0: pernah dengar kata manjau, tapi bingung nggak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?
1: Pro 2, 92,5 Pro 2 RI Banter Lampung.

0: açaí.
1: Açaí by Cortis, teman Pro 2, jadi lagu kita untuk kali ini. Karena sekarang kita itu mau ngebahas tentang
2: buah-buahan.
1: Carica, buah carica. Gue sih berharapnya bentukannya kayak açaí, ternyata enggak ya.
2: Tunggu dulu, sebenarnya gue mau nanya.
1: Apa?
2: Açaí itu apa sih, Cak?
1: Açaí itu buah dari negara mana ya? Gue lupa. Tapi bentukannya kayak berry gitu loh dia. Warnanya ungu dan rasanya tuh asem kalau lu gak tambahin pemanis kayak gula atau segala macem.
2: Soalnya gitu. Kan gue sering denger tuh lagu Cortis tadi. Terus tapi gue gak tahu açaí itu apa. Cuman kan beatnya enak gitu kan.
1: Enak emang. Eye-catching banget. Kok eye-catching sih? Easy listening.
2: Iya. Balik lagi nih, Cak, ke carica tuh tadi. Apa tuh, Cak?
1: Nah, kalau carica tuh ini buah khas Dieng. Kalau tadi buah khas negara mana, gue lupa ya, negara mana. Ini buah khas Indonesia, tempatnya di daerah Dieng,
2: Jawa Tengah ya? Jadi?
1: Nah, jadi buah ini tuh warnanya kayak warna kuning cerah gitu loh. Dan suka diburu sama wisatawan yang datang untuk oleh-oleh khas. Karena tuh rasanya seger sama unik lah.
2: Mirip tomat gak?
1: Enggak. Dia tuh mirip pepaya. Tapi sebenarnya kalau gue lihat agak lebih mirip kokoa sih.
2: Kokoa. Aduh.
1: Tahu enggak lo?
2: Tahu, pernah lihat tapi enggak familiar gitu.
1: Buat coklat lu enggak
2: tahu? Oh, tahu.
1: Aduh, hampir aja tangan gue melayang gitu aja.
2: Jangan dong.
1: Gua kokoa masa enggak tahu? Cuma
2: tahu.
1: Warnanya ini ya, Kal. Untuk warnanya ini tuh dia warna kuning dan di ujungnya tuh kayak ijo-ijo gitu deh.
2: Jadi tuh kayak ada ciri khas sendiri enggak sih, Cak?
1: Jadi kayak kelihatannya, kalau menurut gue sendiri kayak kelihatannya bukan buah yang bisa dimakan sih sebenarnya.
2: Kayak lebih ke buah yang enak dipandang gitu ya.
1: Tapi ternyata bisa. Dan itu banyak banget manfaatnya.
2: Apa tuh, Cak, salah satunya?
1: Kalau dari ini ya, itu tuh banyak banget vitamin. Ada vitamin A, vitamin C. Ada serat juga yang paling penting ya. Biar pencernaan kita lancar.
2: Yes, gak sembelit ya teman berdua.
1: Bener. Juga ada enzim papain, terus antioksidan, kalsium sama magnesium.
2: Dan setelah gue telah

0: nih ya, Ca. Mm-mm. Ada juga nih nama ilmiah dari buah tadi tuh.
1: Apa tuh?
0: Dia yaitu namanya Vasconcelia pubescens.
1: Oh, oke. Okay. Agak sulit ya.
0: Agak sulit nih, dan katanya ini tuh tumbuh baik di wilayah pegunungan dengan suhu yang sejuk. Pantes aja dia ada di Dieng nih, Ca.
1: Benar-benar. Emang jadi buah khas itu sih, dan kata tuh masyarakat juga karena mirip pepaya tadi, itu tuh dibilangnya pepaya gunung.
0: Karena selain dia tuh tumbuh di gunung, dia itu
1: mirip pepaya.
0: Iya. Yes. Dan apa? Tadi kan kita udah bahas ya soal manfaat. Mm-hmm. Kalau dikulik lagi, manfaatnya itu kan bagus untuk kesehatan pencernaan ya. Mm-hmm. Yang dimana tuh misal banyak dari kita nih yang kalau misalkan makan tuh asal gitu kan, oh, tiba-tiba iya, udah sembelit. Mm-hmm. Mungkin kalau makan ini gitu kan bisa mencegah gitu ya, Ca.
1: Iya, ngebantu sih. Karena kan kayak mirip-mirip pepaya juga sih.
0: Iya kan?
1: Karena gue setiap kali gue susah BAB itu emang gue makan pepaya. Makanlah pepaya itu dan kamu akan lancar pencernaannya.
0: Yes, sama dengan bunda gue juga tuh. Ya kan?
1: Pokoknya sama ya.
0: Kalau udah ngeluh sembelit gitu kan, langsung dikasihnya pepaya gitu.
1: Tapi itu berhasil kok, tempro 2. Dan itu terbukti. Itu tidak fake. Itu real.
0: Iya, memang sudah banyak yang mengalami gitu kan.
1: Mm-hmm. Dan juga ya Kal, karena selain buat pencernaan tadi, karena ada vitamin C, ini juga bisa menjaga kesehatan kulit kita.
0: Oh, jadi apa ya, gak harus makan tomat, tapi kalau makan ini kulit tuh bisa bagus gitu ya.
1: Bener. Dan juga tuh bisa jadi sumber antioksidan tadi, karena kan ada kandungan antioksidannya ya. Terus juga itu bisa ningkatin daya tahan tubuh kita karena ada vitamin C tadi. Itu kan ngedukung sel pembentukan darah putih kita kan.
0: Berarti yang tinggal di Dieng itu beruntung dong ya bisa nyobain buah ini.
1: Karena setahu gue emang buah khas sana gitu loh. Gue juga gak pernah nemuin ini sih, kan? Dan baru ini gue denger.
0: Gue juga baru denger, baru lihat gitu. Dan ternyata ada gitu. Cuman mungkin
1: kaget gue. Jujur gue kaget.
0: Sorry teman Pro 2.
1: Jujur agak terus juga ya, setahu gue tuh karena banyak olahannya ini. Ini tuh mungkin ada beberapa orang mungkin gak suka gitu ya buah asli gitu. Karena kan kadang orang-orang tuh lebih suka olahan.
0: Iya, langsung diolah gitu kan.
1: Gue gak bisa nih makan buah segar gitu, rasanya aneh menurut gue. Dan mungkin ini bisa jadi opsi karena setahu gue ini tuh bisa jadi manisan.
0: Oh iya?
1: Manisan, selai, terus keripik.
0: Keripik tuh unik loh, berarti dia harus kan digoreng di apa
1: atau enggak di yang keringin, apa sih namanya itu?
0: Air fryer.
1: Itu. Nah, jadi gue mikirnya tuh kayak tadinya gue pikir buah ini tuh lembut kayak pepaya lembek, atau tapi mungkin kayak pisang ya jatuhnya.
0: Mungkin. Tapi
1: bisa jadi keripik.
0: Iya. Tapi jujur kalau keripik pasti lebih banyak orang tuh nerima nggak sih? Karena kan kriuk-kriuk gitu kan. Jadi apa nih, Ca?
1: Jadi mungkin buat kamu yang mau ke Dieng atau ke Jawa Tengah nih ya, bisa dulu mampir ke Dieng dan nyobain buah carica ini sih.
0: Yes.

0: Pernah nggak kamu ngerasa sebuah jersey bisa menyimpan begitu banyak cerita?
1: Padahal cuma baju bola, emangnya spesial ya?
2: Dulu, jersey itu sederhana, tebal, polos, bahkan tanpa nomor. Tapi, di balik kesederhanaannya, ada semangat yang sama.
0: Waktu berjalan, nomor mulai muncul, nama mulai ditulis, dan setiap warna mulai punya arti.
1: Jadi, bukan cuma soal gaya?
2: Bukan, ini tentang identitas, tentang kebanggaan, tentang mimpi yang dipakai di dada.
0: Dari lapangan tanah sampai panggung Piala Dunia, jersey selalu jadi saksi perjuangan.
1: Pantes aja, banyak yang bangga pakai jersey.
2: Iya, karena saat kamu pakai jersey, kamu gak cuma dukung tim, kamu jadi bagian dari ceritanya.
0: Jersey bukan sekedar baju, ini sejarah yang hidup di setiap pertandingan.
3: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: gak tahu nih.
1: Cuman tahu karena didengerin tapi enggak apa-apa okay. Gitu.
0: Karena gue pernah ngeliat ini sih sebenarnya video VTuber itu. Tahu sih muter-muter itu?
1: Enggak.
0: Oh, enggak tahu ya. Itu lumayan viral sih menurut gue. Jadi kayak iconic. Itu. Lucu aja sih.
1: Lucu banget. Mm-hmm.
0: Dan itu tadi lagu Shinonaga Ewa dari Fujikaze nih, teman-teman Pro 2. Dan kalau udah Jepang-Jepang ini kita bakal ngebahas tentang Jepang, walaupun gak Jepang banget sih.
1: Karena ada percampuran ya, Ca, collab gitu kan ceritanya.
0: Blaster.
1: Yes.
0: Enggak dong, kalau blaster orang ya jatuhnya.
1: Jadi ini collab gitu ya, Ca.
0: Collab. Apa nih, Ca? Dia nih ada film baru dari Korea. Tentang horor gitulah, tapi ngambil legendnya itu cerita legend dari Jepang.
1: Oh, jadi ya emang berkolaborasi ya, Ca?
0: Gue kurang tahu sih berkolaborasi apa enggak, tapi mungkin lebih ke ngambil cerita legendanya Jepang lah. Diadaptasi jadi film
1: Iya. Jadi pemerannya tetap dari Korea, tapi judul ceritanya itu dari Jepang.
0: Iya, betul.
1: Jadi ada apa nih?
0: Nah, jadi filmnya namanya The Strain. Itu kayak film horror mystery kultus yang terbaru nih. Jadi dia tuh ngepaduin kolaborasi Korea Selatan tadi sama Jepang dengan mengangkat Kamikakushi.
1: Kamikakushi kayak nama-nama India ya.
0: Oh, serius?
1: Ada kushi-kushinya gitu.
0: Gue kira karena apa? Karena gue emang Jepang sih, karena kushinya. Okay. Terus legenda Jepang kuno, jadi saat manusia tuh mendadak hilang karena diculik dewa atau roh jahat ini tuh. Nah, dari film itu ini juga tuh kayak jadi ajang comebacknya Kim Jae-jong. Karena dia tuh udah 14 tahun absen dari dunia layar lebar. Jadi ini perdananya gue muncul lagi nih di layar lebar gitu.
1: Siapa sih yang gak kangen gue gitu kan?
0: 14 tahun.
1: Orang-orang nih mau lihat gue nih gitu. Udah lama nih gue.
0: Nah, dan juga kita ini mau story time.
1: Oh.
0: Karena kita mau bacain sinopsisnya.
1: Jadi teman Pro 2 dengerin nih baik-baik ya, yang mau nonton nih ya kan. Jadi Ca, apa tuh sinopsisnya?
0: Nah, jadi pada zaman
1: dahulu. Once upon a time. Enggak ya.
0: Enggak. Jadi tuh kisahnya nih bermula tuh di desa terpencil di Kobe, Jepang. Oh, jadi latar belakangnya juga ambil dari Jepang ternyata. Walaupun pemerannya Korea ya.
1: Iya, berarti emang pure Jepang gitu.
0: Jadi tempat mahasiswa berkumpul untuk ikutin program kayak pertukaran budaya gitulah, sama nyiapin pameran.
1: Wow.
0: Nah, satu hari kayak ada seorang siswa gitu hilang.
1: Hilang.
0: Waktu dia ngikutin survei ke kuil tua yang terbengkalai. Jadi kayak setelah peristiwa tersebut, itu tuh kayak mulai banyak peristiwa aneh yang terjadi gitu loh.
1: Cerita ini agak-agak familiar ya kalau misalkan diimplementasikan di Indonesia. Ya,
0: ya menurut gue kayak ini sih agak klasik ya sebenarnya.
1: Iya kan?
0: Kan di Indonesia juga lumayan banyak. Kita beli rumah kosong, terus tinggal di situ ternyata horor.
1: Yes.
0: Dan kita terkena dampaknya, digangguin, terus segala macem.
1: Dan kalau difilmin juga kita bakal hilang gitu kan, Ca.
0: Ada anak yang diculik. Ya sebenarnya nggak terlalu surprising, tapi karena ini mungkin dari Korea ya.
1: Iya, jadi walaupun, tuh antusiasme para penonton juga apa ya, peminat itu
0: meningkat mungkin, karena kan banyak banget yang K-drama lovers ya.
1: Iya, dan balik lagi tadi ke sinopsis ini, para mahasiswa lain itu mulai diteror atas kejadian aneh ini hingga satu persatu mahasiswa itu tewas nih, Ca, dan mereka tuh menghilang. Dan dari imbas peristiwa tersebut tadi, manajer desa yaitu Yumi atau nama lengkapnya itu Kong Soha, itu meminta bantuan dari mantan seniornya di Universitas Myungjin.
0: Okay.
1: Dan hubungan Yumi juga Myungjin ini sebenarnya itu telah renggang setelah Yumi ini memutuskan menjauhi Myungji karena masalah di masa lalu. Tapi karena Myungjin yang dapat membantu mengetahui peristiwa mengerikan tersebut, jadinya mereka akhirnya akur lagi, kerjasama lagi.
0: Karena
1: gitu.
0: Ternyata Myungjin ini dukun.
1: Iya.
0: Jadi kan dia kayak bisa ngedengar suara atau bertemu dan melihat entitas aneh gitu kan.
1: Bener.
0: Jadi ya mau gak mau, yaudah nih gue bantu lo, karena kan dia tadinya nggak mau.
1: Iya, walau sebenarnya dia nggak mau kan.
0: Tapi kan dia mungkin dia penasaran dan mungkin rasa iba gitu kan ya untuk menguak misteri di balik kuil tua tersebut.
1: Iya, karena tadinya emang udah punya hubungan kan di sebelumnya itu.
0: Tapi hubungan
1: sebatas itu ya, sebatas itu aja ya, karena kita juga belum lihat langsung nih ya. Dan penelusuran keduanya ini membawa mereka berhadapan dengan roh jahat dan fenomena Kamikakushi tadi. Jadi kisah Jepang kuno ini yang ngegambarin hilangnya orang secara misterius sebagai perbuatan dewa atau roh.
0: Tapi emang kadang sih biasanya kalau kayak itu dikaitinnya sama dewa yang marah sih, kalau dari film ya biasanya.
1: Iya.
0: Itu karena dewa yang marah, kalian buat apa gitu kan?
1: Misalnya
0: itu kan
1: sih. Iya, kayak misal manusia melanggar sesuatu gitu kan.
0: Atau kayak ngambil barang yang enggak seharusnya kamu ambil,
1: iya,
0: gitu kan.
1: Gitu.
0: Mengganggu lah ceritanya.
1: Benar. Dan The Strain ini disutradarai sineas Jepang yaitu Kazuyoshi Kumakiri. Dan sementara itu Choi Duk-ryong dan Namiko So berperan juga sebagai penulis naskahnya.
0: Oh, jadi sutradaranya langsung dari Jepang ya, tuan-tuan. Jadi mungkin ada kesinambungan ya sama yang aslinya pastinya. Emang udah di riset mungkin ya.
1: Jadi kulturnya itu enggak menghilang, malah makin lengkap gitu. Dan selain dibintangi Kong Song Ha dan juga ada Kim So Jong nih. Jadi film ini tuh kan turun dibintangi Ko Hon Jong, Han Kino, Lah Yun Jin dan Song Wo Ju sebagai pemeran pendukung. Sorry ya teman produa, pronounce-nya agak susah ya.
0: Enggak apa-apa, karena itu kan kayak gua notice ini Lah Yun Jin. Lah Yun Jin. Kayak lucu gitu tau namanya.
1: Iya kan?
0: Kayak gua jarang lihat yang lah-lah gini sih.
1: Jujur soalnya itu nama marga kan, Ca?
0: Iya kan? Bisa gue tanya Kim.
1: Iya, kalau enggak
0: Lee. Dan selain itu juga ya, Kal. Ini tuh filmnya tuh ngegabungin unsur pendukunan yang shamanisme. Jadi khas Korea sama legenda mistis dari Jepang.
1: Itu tadi.
0: Dan buat kamu juga yang mau nonton nih, ini filmnya tuh dilabelin R13 atau penonton remaja berusia 13 tahun ke atas.
1: Berarti emang mungkin ada banyak scene-scene yang emang orang dewasa gitu ya.
0: Mungkin agak sedikit kejam atau sadis, kita gak tahu sih.
1: Dan ini tuh akan tayang pada 10 Juli 2026 di Bioskop Indonesia.
0: Dan bukan akan tayang, lebih tepatnya sih udah tayang.
1: Iya, bener banget.
0: Jadi buat kamu yang mungkin tertarik dengan
1: film-film horor, misteri
0: segala macam ini, mungkin kamu bisa nonton karena udah tayang ya, Tempura 2.
1: Yes.

0: Makasih. Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan diri sendiri.

0: Nando Komema Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, gak kerasa ya dari jam 10 nih kita udah nemenin teman Pro 2. Dan terima kasih juga untuk teman Pro 2 yang udah dengerin kita, request juga titip salam. Dan terakhir dari gue juga Kala juga dan Caca. Juga Caca.
1: Let's give my sharing is pressure wellness on with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
0: Teman bola kamu, sekali di udara tetap di udara. And now bye teman Pro 2.
2: This is Santai Siang.

pasti rasanya kangen banget kan sama aku, the one and only Desi Aldiana. Astaga, maaf ya, bercanda. Yang pasti ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional hari ini ya, di Produ FM seluruh Indonesia. Dan yang pasti selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu ke kamu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chart udah dikumpulin dari Produ FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku juga mau ngingetin buat yang mau support lagu kesukaannya, lagu Indonesia khususnya, jangan lupa untuk request lagu kesukaan kamu di Produ FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play.

0: 2020 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini ada lagu terbaru dari siapa ya? Pokoknya ini adalah penyanyi muda berbakat yang masih baru netes banget ya. Jadi masih fresh banget. Siapa lagi kalau bukan Selena Grace yang berkolaborasi dengan Mas Andi Rianto di lagu Sumpah Mati.
1: Number 20.

jalan-jalan naik transportasi umum, panasnya luar biasa. Tapi ya mudah-mudahan ya cuacanya juga gak bikin kita jadi sakit. Yang penting kita semua sehat dan bahagia. Amin. Kita lanjut sekarang.

11 Indonesia Top 20 Nasional minggu ini, teman Pro 2. Ada yang senang dengar suaraku lagi, terima kasih. Tapi buat yang udah bosen, maaf ya. Ya udah deh, kalau misalnya bosen gimana ya? Aku coba berubah kali ya suaranya biar gak bosen. Mau berubah kayak Raisa tapi kan gak bisa ya. Ya udah deh, apa adanya aja ya. Kita dengar langsung sekarang lagu yang ada di posisi 10. Ini lagu enak banget, teman Pro 2 naik 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu. Ada Adrian Halif dengan 2001 kali. Number 10.

0: kali semua. Ya gak semua sih, tapi udah ada dua lagu yang masuk di chart ke top 20. Tadi ada Adrian Khalif 2001 kali, terus barusan Gia Indrawari 1000 kali. Mungkin abis ini kalau ada musisi yang mau bikin lagu, bisa bikin angka yang lebih panjang lagi kali ya. Tapi ntar penyiarnya susah bacain judul lagunya dong. Tapi yaudahlah, kita tunggu aja nanti kira-kira ada angka-angka berapa lagi yang bakal muncul. Yang pasti sekarang kita ke angka 6 dulu. Ada lagu dari Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 6.

minggu lalu. Udah 7 minggu bertahan di chartnya top 20, belum terlalu lama, tapi lumayan loh udah masuk 5 besar ya. Lain halnya dengan Farel Hilal di lagu Keliling yang udah 12 minggu bertahan di chart dan minggu ini masih ada di posisi

0: posisi 2. Posisi 20 ada Selina Grace dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Posisi 19 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Posisi 18 Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 17 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 16 Change dengan LDR. Posisi 15 Juicy Lucy Gurun Hujan. Di posisi 14 ada Tulus dengan Teh Hijau Teman Pro 2. Posisi 13 NPD Sempurnanya Aku. Posisi 12 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 11 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Adrian Halif 2001 Kali. Posisi 9 Gloria Jessica dan Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Malu-malu di posisi 8 dari Dia featuring Indah Kus. Di posisi 7 ada Gia Indrawari dengan 1000 Kali. Posisi 6 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Di posisi 5 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 4 Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 3 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 2 Rai Melaude Teman Pro 2 dengan lagunya Ikro ya. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sedap Hana.
1: Number

0: Gak lupa aku juga mau ngingetin kamu untuk request lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di seluruh Indonesia dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih buat teman Pro 2 yang udah dengerin. Terima kasih juga pastinya buat soundman kita Oza ya, sekaligus MD-nya juga dan MD Pro 2 FM seluruh Indonesia. Terima kasih juga pastinya. Desi Aldiana pamit teman Pro 2. Habis ini ada International Top 20 dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye bye.
1: Bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada 2 musisi yang harus cabut dari internasional top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman.

0: Drummers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: drôle, non ouais.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at

0: Baik, 4 peringkat dari minggu sebelumnya teman pro 2 ada Madison Beer dengan Beer Sweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini teman pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20 teman pro 2 ada Sean Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

3 ya. 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Impression Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13 nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: masuk ke minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini itu nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week. Nomor 2 ada Kehlani dengan Folded.
1: Number 1.

gue dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Alan de Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Alan de Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

0: bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1. Good morning, Canada time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu. Teman bola kamu.

92.5 Pro 2 Radio Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, hari ini kamu ditemenin sama Kenny Bila dan juga ada Tarania nih sampai jam 7 malam nanti ya. Jadi buat kamu yang mau request dan juga titip salam, bisa aja langsung ke 92.5 Pro 2 Radio Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Tarania sama
1: Good afternoon.
0: Yes, good afternoon. Masih barengan sama Tarania dan juga
1: Kenny Bilang.
0: Yes,
1: kita di, berdua di di mana?
0: Kita di Pro 2.
1: Oh, di Pro 2. Iya, di sore ceria sore ini.
0: Betul.
1: Dan kita bakal ngasih info-info menarik nih ya buat teman Pro 2. Ada apa nih, Tar?
0: Kalau dari gue ya, kita tuh bakal bahas soal tau boy band NPD yang lagi viral banget lagunya.
1: Sempurnanya.
0: Betul. Mereka nih katanya lagi nyiapin world tour. Gila, keren banget ya. Katanya sih bakal lintas kota sama konsepnya tuh bakal lebih dekat gitu sama audiens. Penasaran kan teman Pro 2?
1: Terus ada lagi nih ya dari food. Ada Nusantara Food and Hotel Expo 2026. Gue jadi lapar.
0: Sama.
1: Gue jadi pengen makan.
0: Sama.
1: Terus yang terakhir ada lagi-lagi usir.
0: Jangan diusir dong.
1: Ukir sejarah usai Swiss tumbang, Messi pecahkan rekor assist di Piala Dunia.
0: Wow, bola ya.
1: Yes, okay. Dan semua itu bakal kita bahas hanya di Sore Ceria.
2: It's time to Sore Ceria.
1: Balik lagi.
0: Bosan gak sih?
1: Enggak ya?
0: Enggak dong kan.
1: Jangan dong.
0: Baru sebentar. Aman aja.
1: Semua aman. Tapi kita rain kelaparan nih kayak.
0: Kenapa sih? Mentang-mentang gue tadi bilang gue lapar. Jadi kayak gue kelaparan
1: kan?
0: Banget gitu.
1: Bener kan gue berarti.
0: Iya sih. Karena ini kan udah mau jam makan malam juga ya.
1: Masih lama.
0: Kalau di Eropa tuh jam makan malam tuh maghrib. Maghrib itu udah makan malam. Sumpah. Sumpah. Enggak jam 9. Ini Caca juga apaan sih di studio ada Caca, teman Pro 2.
1: Tadi kalian habis ditemenin sama Caca kan?
0: Iya, dia belum pulang karena katanya dia
1: karena
0: mau.
1: Karena dia mau nemenin Kenny, nemenin gue doang, enggak nemenin lo.
0: Oh, oke. Okay. Gue enggak dianggap ya. Tapi kebetulan katanya Caca mau di sini sampai subuhan katanya.
1: Iya, katanya Caca mau nemenin teman Pro 2 sampai jam 12 malam.
0: Boleh sih, boleh.
1: Iya, tutup siaran. Betul, betul, okay, betul.
0: Okay, okay.
1: Tapi aman saat aja. Ini sore ini saat sekarang ini kamu ditemenin sama Kenny Bila dan juga Tarania.
0: Iya, betul.
1: Gimana kabar lo, Tar? Jujur udah lama enggak ketemu nih kita.
0: Enggak sih, berlebihan kayaknya.
1: Loh, bener loh.
0: Emang iya?
1: Iya,
0: berapa,
1: udah lama.
0: Berapa hari?
1: Udah
0: berapa
1: seminggu? Seminggu, dua minggu. Kayaknya gue udah gak ketemu sama lo.
0: Oke.
1: Kan kita siaran udah bulan ini baru pertama kali nih.
0: Oke, okay. Kayaknya kedepannya bakal sering deh, Ken.
1: Emang iya? Emang iya, kamu maunya gitu ya?
0: Bosen dah si Kenny ini ketemu
1: gue. Kamu maunya tiba-tiba sama aku ya?
0: Lebih kayak ada kebutuhan khusus gitu. Simbiosis, mutualisme gitu.
1: Mutualisme di gue apa nih?
0: Kayaknya gak perlu kita bahas deh, kan. Malu gitu gue kalau misalkan.
1: Tapi gue nanya nih, kabar lo gimana?
0: Gue alhamdulillah baik. Cuma emang karena lagi liburan ya, gue merasa kayak jam tidur gue tuh sangat amat berantakan.
1: Gue juga ngerasain. Dan sekarang gue lagi mencoba perbaikin sebelum gua ospek.
0: Iya, PKKMB kan? Karena itu jujur kalau enggak lo perbaikin dari sekarang, nanti lo kaget pas ospek.
1: Iya.
0: Subuh nah, baru bisa tidur, gimana ceritanya?
1: Nah, iya, gua ya. Kemarin baru gua pagi ini baru bisa bangun jam 8.
0: Jam 8 itu oke.
1: Harusnya bisa bangun jam 6 sih.
0: Gua setengah 11 kok. It's okay.
1: Lebih parah ternyata ya. Kalau teman Pro 2 nih, kamu jam bangun tidur jam berapa nih ya? Bisa cerita ke Tara dan juga Kenny, atau kalau mau request lagu juga bisa ya, Tara?
0: Iya, boleh. Kita di mana aja oke lah ya kan.
1: Titip aman salam aja. Juga boleh.
0: Iya, di mana tuh, Ken?
1: Di Instagram kita di @sorcerpro2.
0: Yes.
1: Only on Instagram right now ya, teman Pro 2.
0: Iya, yep, betul ya. Jadi kita tungguin
1: sampai jam 8 malam nanti.
0: Yeay.
1: 8 jam 7 malam.

0: call for World Cup 2026. Gate closing in 5 minutes.
1: Wrong way! Wrong way! My antlers, they don't fit anywhere! This is just like the jungle! Run!
2: Ini apaan? Kok lucu banget sih?
3: Oh, ini maskot sepak bola tahun 2026. Sini-sini, dengerin.
4: FIFA resmi meluncurkan 3 maskot untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang mewakili 3 negara tuan rumah. Ada Maple dari Kanada, seekor rusa yang tangguh sebagai kiper, Zayu dari Meksiko, jaguar lincah sebagai striker penuh energi, dan Clutch dari Amerika Serikat, elang botak yang jadi gelandangan maestro. Ketiganya melambangkan persatuan, keberagaman, dan semangat sepak bola dunia.
5: Teman terbaik kamu, Pro2RRI.

terbesar buat olahraga sepak bola di dunia. Ternyata FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen sepak bola ini diadakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan bahkan miliaran penonton dari seluruh dunia. Di ajang ini, tim-tim nasional dari berbagai negara bersaing untuk jadi yang terbaik. Enggak cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal gengsi, kebanggaan negara, dan momen-momen dramatis yang sering bikin penonton ikut tegang.

0: Pernah nggak kamu ngerasa sebuah jersey bisa menyimpan begitu banyak cerita?
1: Padahal cuma baju bola, emangnya spesial ya?
2: Dulu, jersey itu sederhana, tebal, polos, bahkan tanpa nomor. Tapi, di balik kesederhanaannya, ada semangat yang sama.
0: Waktu berjalan, nomor mulai muncul, nama mulai ditulis, dan setiap warna mulai punya arti.
1: Jadi, bukan cuma soal gaya.
2: Bukan, ini tentang identitas, tentang kebanggaan, tentang mimpi yang dipakai di dada.
0: Dari lapangan tanah sampai panggung Piala Dunia, jersey selalu jadi saksi perjuangan.
1: Pantes aja banyak yang bangga pakai jersey.
2: Iya, karena saat kamu pakai jersey, kamu gak cuma dukung tim, kamu jadi bagian dari ceritanya.
0: Jersey bukan sekedar baju, ini sejarah yang hidup di setiap pertandingan.

0: Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo?
2: Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini.
1: Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
3: Stop judi online dari sekarang.

Ayu Asawasia, Bupati Waikanang, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanan untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih, Mihan pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Cie yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol

kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?

0: Guess I'm
1: goals.
0: Kayak tadi siang ya, Argentina lawan Swiss.
1: Argentina menang.
0: Yoi, menang Argentina 3-1 sama Swiss.
1: Karena di Argentina ini emang ada goat-nya.
0: Goat.
1: Ya.
0: Emang goat itu apa sih kak?
1: Goat itu kambing. Secara harfiah kambing, ya kan. Cuma kalau untuk secara apa kita nyebutnya?
0: Greatest of all time.
1: Yes,
0: betul. Itu artinya goat. Kepanjangannya.
1: Yes, ada Messi.
0: Lionel Messi. Nanti gue di ini fansnya lagi kalau nyebutin namanya salah ya.
1: Betul, nanti lo abis ini dihujat.
0: Aduh, jangan dong.
1: Dikata-katain, hey.
0: Lionel Messi.
1: Iya.
0: Nah, dia juga terus mencatat nih sejarah sepak bola dunia usai mencetak rekor baru di Piala Dunia 2026 tadi. Yang emang, lagi jalan.
1: Emang dia ini keren banget sih.
0: Dia kapten juga kan timnas La Pulga dari Argentina. Nah, dia resmi menjadi pemain dengan jumlah assist terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia setelah mengkoleksi 10 assist.
1: Wow, itu kalau main Mobile Legend ya. Berarti Messi ini banyak ngebantu teman-temannya.
0: Yes, jadi Florin kali dia.
1: Iya, jadi Florin. Soalnya support ya.
0: Kita berdua ini enggak terlalu ini ke bola ya. Jadi
1: betul.
0: Jadi mengumpamakannya
1: bingung.
0: ML.
1: Kita pakai Mobile Legends aja ya. Semoga teman pro 2 yang mungkin main Mobile Legends dan main bola bisa ngerti gitu dua-duanya.
0: Nah, rekor tersebut itu diukir Messi pada tadi nih, pada pas lawan Swiss. Argentina lawan Swiss.
1: Barusan banget.
0: Enggak barusan juga sih.
1: Sekarang banget.
0: Enggak, sebelum zuhur.
1: Adi banget.
0: Sebelum zuhur tadi gitu. Nah, dalam pertandingan tersebut Messi ini memberikan umpan matang kepada Alexis McAllister.
1: Wow.
0: Gitu. Nah, alhasil umpan Messi ini berhasil dirubah di konversi Alistair jadi gol pembuka pada menit ke-10.
1: Menit ke-10
0: itu termasuk
1: udah,
0: early gak sih?
1: Iya, early banget.
0: Masih awal-awal pertandingan kan, baru menit ke-10.
1: Tapi kemarin ya, fun fact pas lawan Mesir
0: mana?
1: Kayaknya kalau gak salah Messi tuh nyetak golnya malah di menit-menit terakhir, 15 menit sebelum selesai.
0: Emang keadaan tuh gak ada yang tahu gak sih? Di lapangan tuh walaupun kita udah berstrategi gini-gini gitu, kita gak tahu itu bakal terjalankan apa enggak gitu kan.
1: Nah, sekali
0: Aziz Messi itu menjadi yang ke-10 sepanjang penampilannya di Piala Dunia saat ini. Wah, udah 10 kali berarti dia asis.
1: 10 kali ya. Kita kalau misalkan main Piala Dunia, kira-kira ngegolnya berapa nih?
0: Nol.
1: Nol mungkin ya.
0: Karena gue gak bisa main bola, fun fact ya. Gue takut kena.
1: Gue juga gak bisa main bola karena capek, ngos-ngosan. Yang basicnya gak suka olahraga aja sih, teman pro 2.
0: Iya, kita remaja jompo ya teman pro 2. Tapi Messi kini tuh ternyata tercatat sebagai pemain yang dengan penampilan terbanyak, pertandingan terbanyak, kemenangan terbanyak, dan assist terbanyak. Dan sekaligus salah satu pencetak gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Semua diembat sama Messi.
1: Emang goat ya, goat banget
0: goat. Yes, yeah. Tapi sebenarnya ya teman pro 2, Tara ini sukanya Haaland.
1: Iya, gue sukanya sama Haaland. Waktu gue dari tadi bahas Messi kayak sedih kepikiran Haaland. Haaland dengan sepatu rodaku.
0: Beda dong.
1: Beda ya.
0: Jalan-jalan enggak beda.
1: Kasian banget Haaland harus kalah ya lawan Inggris kemarin. Tapi enggak apa-apa karena di Inggris juga gue ada yang gue suka.
0: Oke. Tapi ya kata Messi ini hingga babak perempat final tadi, ia telah mengkoleksi 8 gol dan 2 assist untuk membawa Argentina menuju fase berikutnya. Nah, bokap gue ini supporter Argentina banget. Jadi setiap Argentina main di rumah tuh TV gak bisa diganggu-gugat.
1: Pokoknya Lionel Messi gak boleh di skip, gak boleh diganti ya.
0: Iya, betul. Dia tuh bener-bener kayak kalau udah Argentina main, itu TV gak boleh diganggu-gugat, gak boleh ada yang nonton, gak boleh ada yang ngehalangin, gak boleh ada yang ngerusakin, gak boleh ada yang ngericuhin.
1: Oke, berlebihan banget ya.
0: Real cuy, gue diusir tadi.
1: Tapi lo kemarin liat gak sih di FYP TikTok
0: apa?
1: Itu ada sarjana lulusan hukum namanya Lionel Messi loh, sumpah.
0: Sumpah demi Allah.
1: Itu berarti orang tuanya fans sama Lionel Messi.
0: Iya sumpah, gue kira kayak bercandaan doang kan. Kayak mungkin dia ngefans gitu sama Argentina atau gimana.
1: Tapi enggak boy, namanya beneran Lionel Messi. Wow, keren. Tapi, sekali ya.
0: Gue ada satu yang penasaran.
1: Apa tuh?
0: Bisa gak sih kita main bola di bulan gitu?
1: Main bola di bulan? Mungkin bisa kalau misalkan kita barengan sama long shot.

0: telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: time, I was going on here? There we go.
1: There's your clip. They shredded it.
0: We have fun. Outrageous from Bosch.
2: Dalam dunia sepak bola modern, setiap keputusan di lapangan dituntut untuk jelas, tegas, dan dapat dipahami oleh semua pihak. Namun, siapa sangka, sistem kartu kuning dan kartu merah yang kini menjadi simbol disiplin dalam pertandingan lahir dari sebuah kekacauan yang besar. Sosok di balik inovasi ini adalah Ken Aston, seorang guru asal Inggris yang juga berperan sebagai wasit sepak bola. Gagasan ini tidak muncul begitu saja. Ia terinspirasi dari pengalaman pahit saat memimpin pertandingan dalam Piala Dunia FIFA 1962. Tepatnya dalam laga yang dikenal sebagai The Battle of Santiago. Pertandingan tersebut berlangsung dengan tensi yang tinggi dan penuh insiden. Bahkan, pelanggaran pertama terjadi hanya dalam hitungan detik. Kendala bahasa dan keterbatasan komunikasi membuat keputusan wasit sulit dipahami oleh pemain maupun penonton. Situasi ini menyebabkan kebingungan, bahkan memperkeruh jalannya pertandingan. Peristiwa tersebut kemudian menjadi titik refleksi bagi Ken Aston. Ia menyadari bahwa dunia sepak bola membutuhkan sistem komunikasi yang universal dan mudah dimengerti. Inspirasi itu akhirnya datang dari hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu lampu lalu lintas. Merah sebagai tanda berhenti, dan kuning sebagai tanda peringatan. Konsep inilah yang kemudian diadaptasi menjadi kartu merah dan kartu kuning dalam sepak bola. Sistem ini pertama kali diterapkan secara resmi pada Piala Dunia FIFA 1970. Sejak saat itu, keputusan wasit menjadi lebih transparan, tegas, dan dapat dipahami secara universal. Kartu kuning dan kartu merah bukan sekedar alat penegak aturan. Lebih dari itu, keduanya menjadi simbol komunikasi yang efektif dalam menjaga sportivitas dan ketertiban di lapangan.
3: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.

0: Tapi pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang nih, tenang. Ini Papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Ya udahlah, kita besok ke KUA aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal.

Pro 2, sesaat lagi kita akan bergabung ke program Masatu RRI Bandar Lampung guna menarikan lantunan ayat suci Al-Quran, azam maghrib, dan lagu-lagu islami. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Ma, bantuin Marvel yuk.
1: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
0: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
1: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
0: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
1: Emang sustainable living itu apa sih?
0: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
1: Oh, terus caranya gimana?
0: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
1: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
0: Oke, Ma. Yuk, kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, beduk azan maghrib akan berkumandang pada pukul 18 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Namun sebelum azan berkumandang, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda pembacaan ayat suci Al-Quran. Ya, untuk hari ini yang akan dibacakan adalah surat Yusuf ayat 4 sampai dengan 6. Akan dibacakan oleh Qori Haji Ahmad Asiri. Sekali lagi, Haji Ahmad Asiri akan membacakan surat Yusuf ayat 4 sampai dengan 6. Selamat mendengarkan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman Pro2, LPPR RI dan segenap angkasawan dan angkasawati RI di Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Dan kamu masih menunaikan Pro2 RI di Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Kalau kita mendengar kata beringin, yang terlintas seringkali hal-hal yang berbau mistis. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, beringin memiliki sejarah dan makna yang sangat dalam. Secara asal-usul, beringin dikenal sebagai pohon yang telah lama tumbuh di wilayah tropis, termasuk di Indonesia, dan sering ditemukan di ruang-ruang penting seperti alun-alun atau pusat desa. Sejak zaman kerajaan di Tanah Jawa, beringin sudah ditanam di tempat-tempat strategis, bukan tanpa alasan, tetapi sebagai simbol kehidupan dan perlindungan. Dalam kebudayaan Jawa, beringin dianggap sebagai lambang pengayoman, artinya menjadi tempat berteduh, tempat perlindungan, dan simbol ketenangan bagi masyarakat. Salah satu contoh yang paling dikenal ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Di sana berdiri dua pohon beringin kembar yang ikonik. Masyarakat mengenalnya dengan berbagai cerita dan tradisi. Salah satunya adalah berjalan lurus di antara dua beringin dengan mata tertutup, yang dipercaya sebagai simbol ketulusan hati dan harapan. Terlepas dari mitos yang berkembang, keberadaan beringin di sana tetap menjadi simbol yang kuat tentang keseimbangan, keteguhan, dan hubungan antara manusia dengan alam.
1: Di Tanah Jawa, kepemimpinan sejati diibaratkan seperti pohon beringin yang rindang. Akarnya menghujam bumi, batangnya kokoh menanggung beban, dan daunnya menaungi siapa saja tanpa pilih kasih.
0: Selain makna budaya, secara ilmiah beringin juga memiliki peran besar bagi lingkungan. Akar-akarnya yang kuat mampu menyerap dan menyimpan air sehingga membantu menjaga kestabilan tanah dan mencegah banjir. Dengan kata lain, beringin bukan hanya hidup dalam cerita dan simbol, tapi juga nyata memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi, dibalik kesan mistis yang sering melekat, beringin sejatinya adalah simbol kehidupan, perlindungan, dan keseimbangan. Menjaga beringin berarti menjaga warisan budaya, sekaligus menjaga lingkungan kita.
2: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
4: Rugi.

0: kok udah gak ada nggak nge-backup gue nyanyi ya.
1: Kan kirain mau nyanyi satu album di CD.
0: Oh, satu album. Bukannya mereka baru single ya satu biji? Apa satu album?
1: Ada dua lagu. Satu ada album. Lagu. Gimana tuh cara ngomongnya? Ada dua lagu dalam satu album.
0: Ya, berarti mereka udah bisa tour nggak sih?
1: Sebenarnya jujur,
0: kenapa?
1: Gue dengan lagu yang kayak baru dua agak-agak sedikit berani gitu ya untuk world tour gitu. Okay. Ya, CNPD ini.
0: Ya tapi beneran mau world tour lagi?
1: Beneran dia mau world tour dengan dua lagu.
0: Iya, yes, betul. Tapi siapa tahu mereka mau cover lagu?
1: Betul. Ya, siapa kan? Tahu? Jadi 17 lagu dalam world tour, 2 punya sendiri.
0: Enggak. tapi lo tau gak sih sebenarnya kepanjangan dari NPD apa?
1: Lo NPD sama dengan Kenny.
0: Bukan dong. Tapi gue lost member keempatnya.
1: Oh, lo pengen join mereka?
0: Enggak juga sih.
1: Lo pengen jadi
0: gue pengen jadi fans aja.
1: Oh, fansnya Pak Kevin?
0: Nggak tahu.
1: Lah, katanya pengen gabung.
0: Baru mau.
1: Ketahuan.
0: Ya, kan baru mau menjadi fans mereka. Okay. Tak nih, gue udah pelajarin NPD itu apa artinya.
1: Apa emang?
0: New Pusat Dunia.
1: New Pusat Dunia?
0: Iya, coba Kak scroll ke bawah, Kak. Scroll. Nah, tuh. Ya. Oh. Namanya jadi kepanjangan dari NPD itu ternyata grup mereka ini, New Pusat Dunia.
1: Terus gitu. Nama fansnya lucu tahu?
0: Apa?
1: NPC. Sumpah, nama fansnya NPC.
0: Oh, jadi mereka main karakternya, terus fans-fansnya NPC. Iya. Lo tau gak sih kayak di anime-anime itu yang biasanya yang perform tuh MC-nya kan. Terus NPC itu di bawah gitu kan.
1: Iya, jadi kita kayak opa gitu. Lucu sih.
0: Tapi
1: juga
0: kadang ada female lead-nya juga di bawah. Siapa tahu salah satunya tuh kamu, asik.
1: Ya, yang ngefans sama NPD nih pasti lagi senyum-senyum nih dengerin Kak Kevin.
0: Gelinya.
1: Tapi gue suka lama Kak Kev, karena
0: dia lucu tau.
1: Dia mirip ini tau.
0: Mirip siapa?
1: Kan sering ada ya di TikTok tuh meme yang dia sering dimiripin sama larva merah itu yang megang bunga di gigi. Sumpah gue suka.
0: Gue tau.
1: Gue juga suka pakai stiker itu masalahnya. Masa. Jadi tiap gue chatan sama orang ya, gue kirim stiker itu kayak Kak Kev gitu.
0: Unexpected ya. Never let them know your next move. Tapi ya buat kamu NPC.
1: Iya, buat
0: itu kayak aneh
1: NPC.
0: Aneh banget gitu loh gue mau ngomong gitu untuk fans ininya. Buat kamu para NPC tuh, jadi NPD tuh lagi menyiapkan rangkaian pertunjukan bertajuk NPT kan, NPD World Tour.
1: Yep, selama berapa hari?
0: Nah,
1: gue tahu.
0: Nah, katanya
1: sama 3 hari
0: sebagai kelanjutan perjalanan mereka di industri hiburan sepanjang 2026. Yeah. Nah, tour ini tuh berkolaborasi. Yes, itu dia. Berkolaborasi dengan promotor Antara Suara. Tersebut menjadi upaya membawa NPD bertemu langsung dengan publik. Gitu. Setelah dikenal melalui sempurnanya.
1: Udah Kak, udah mau satu ini lagi nih.
0: Dirimu.
1: Udah Kak, stop. Mending bakatnya dipendam gitu ya. Okay. Karena jujur enggak bagus loh.
0: Oh iya, oke, maaf ya.
1: Bagus loh.
0: Hidden talent should stay hidden gitu ya.
1: Betul, jangan diumbar-umbar gitu.
0: Oke, maaf ya.
1: Nah, tournya tuh katanya berlangsungnya tuh 3 hari.
0: Dari kapan?
1: Dari kapan ya? Dari 2026 katanya.
0: Iya, betul.
1: Targetnya tuh 12 lokasi, tapi sayang banget nih NPC Lampung kayak gak dapet. Karena cuma menjangkau Jabodetabek hingga
0: katanya
1: Jawa
0: tuh,
1: Barat.
0: Katanya gitu. Tuh mereka nargetin 12 titik ya, dengan jangkauan 3.000 audience gitu katanya.
1: Lampung gak masuk kan kakek.
0: Suruh Lampung pindah ke Jawa itu ya.
1: Berlebihan.
0: Tapi katanya lokasi pertunjukannya ini itu gak cuman memanfaatkan ruang pertunjukan konvensional, tapi juga berbagai area publik gitu. Oh, kayak ini gak sih Basling? Apa sih namanya? Kalau di Korea terus di pinggir jalan mereka ini Ada istilahnya. Enggak, mereka nyanyi di pinggir jalan gitu. Busting.
1: Ini kita kuis ya, fan meet, fencing, fan fans.
0: Adalah pokoknya
1: fan NPC.
0: Adalah pokoknya itu. Pokoknya ada istilahnya busling kalau enggak salah. Tapi gue lupa. Pokoknya
1: tapi ya NPD ini tuh awalnya tuh bukan kayak direncanain gitu kan. Iya enggak sih? Ini tuh emang awalnya dari canda-candaan di TikTok doang.
0: Iya, gue enggak tahu.
1: Iya sih? Ini tuh awalnya emang cuma
0: kan baru belajar menjadi NPC.
1: Oh, iya. Oke,
0: gua kan sebelumnya MC.
1: Oke, gua ajarin ya. Gua sebagai NPC gua ajarin. kan biasanya kalau boy band mau debut itu kan kayak training dulu berapa tahun gitu atau dipersiapin dulu nih ini-ininya gitu. Nah, NPC ini enggak, emang awalnya tuh berawal dari bercandaan dari Kak Kev, terus tuh si bungsu yang dipanggil Ade kayaknya.
0: Ayo lo juga enggak tahu ya namanya. Pokoknya ini unplanned ya. Berarti sama kayak konsep tour mereka kali ini. Betul. Karena katanya konsep tournya ini akan memadukan public show dan unplanned show gitu dalam format in real life live stream roadshow. Jadi kayak bisa aja tiba-tiba dia hadir di RRI gitu kan.
1: Yes. Tapi gue pengen kalau mereka datang ke sini, gue datang. Gue minta foto, minta tanda tangan, minta nomor telepon.
0: Iya, berlebihan. Ini aja, okay. Minta follow back IG-nya aja.
1: Oh iya, boleh.
0: Nah, katanya setiap penampilannya ini juga setiap penampilan direncanakannya akan berlangsung sekitar 30 menit dengan materi utamanya Sempurnanya Aku versi remix.
1: Oh, versi, kayak gimana tuh, gue nggak tahu.
0: Sempurna nya aku dengan dirimu,
1: sempur gitu kali ya.
0: Untuk dirimu.
1: Oh ya deh, maaf ya gue NPC baru.
0: Okay. Nah, kata salah satu personel NPD nih ya, ada namanya Mario Cesar.
1: Yang di tengah nih.
0: Oh ya, itu menyebut tour tersebut menjadi kesempatan bagi NPD untuk mengenal lebih dekat para pendengarnya gitu. Jadi kamu para NPC, kalau mau dikenal lebih dekat, sedekat apa kita nggak tahu oleh NPD.
1: Yang penting jangan ngarep berlebih ya.
0: Pokoknya jangan ini deh, apa namanya,
1: berharap untuk jadi pacar ataupun
0: tapi gue pengen berharap apa? Jadi pacarnya Felix Stray Kids.
1: Berlebihan.
0: Oke.

Pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.

Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, waktunya Tarania dan juga Kenny Bila pamit dari pendengaran kamu ya.
1: Dan terakhir dari kita, Les Diva Share Specialness Only Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara,
0: tetap di udara.
1: Kenny
0: dan juga Tara
1: signing out, bye-bye teman Pro 2.
2: It's time to sore ceria.

akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia

Masih di Indonesia Pro Indi bersama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri, apa cerita yang pengen lo sampaikan? Karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Indie, salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya

Masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain. Kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh dia arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Anggap pamit, bye-bye.

0: tentang bola, Rudu Air di Bandar Lampung, teman sekolah kamu. Good morning Canada time.
1: Teman bola kamu. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RMB Banjar Lampung.

0: daripada Lampung, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Malam ini kamu ditemenin Fasha Salsabila.
1: Adanya Felisa, teman Pro 2.
2: Prapa Mungkas, dan kita berbuat bakal nemenin kamu ngebahas soal cinta malam ini teman Pro 2.
0: Yeah.
2: Gimana lagi kalau bukan cuman di Romance Frequency. Real Feelings, Real Story.

0: Welcome to Bro 2 di Romance Frequency. Masih sama kita berempat, Pram, Salsa, Ruby dan juga Valisha. Dan di malam kali ini seperti biasa ya, di Romance Frequency, apalagi seperti namanya ya, kita bakal ngebahas soal romance.
1: Yes, benar.
0: Dan di romance kali ini biasa kita ada 3 segmen utama.
2: Benar banget. Apa aja tuh, Pam?
0: Jadi yang pertama ada cincin, cerita cinta. Kita bakal ngebahas soal cerita cinta gitu lah pokoknya.
2: Nah, yang kedua ada micin, mimin cinta. Wow. Ya, aku ngasih solusi cerita cinta temennya Pro 2 nih.
1: Seru banget.
0: Solusi atas segala masalah nih.
1: Dan yang terakhir teman Pro 2 ada tuning. Jadi kita bakal ngobrol langsung sama teman Pro 2 tentang topik kita pada malam hari ini gitu. Kayak gimana sih pendapat dia gitu.
3: Yes, benar banget. Kita bakal temenin kamu sampai jam 10 malam pastinya ya, teman Pro 2. Yes. Cuma di Romance Frequency,
0: Real Feelings, Real Story.
4: Asikan lagunya, tetap dengerin Pro 2 FM Bandar Lampung ya.
0: Oke, teman Pro 2, balik lagi masih sama kita ya berempat.
3: Yes, bener banget. Jujur gue di Romance Frequency setiap minggu malam Senin ya. Dan penyiarnya beda-beda dong malam ini.
1: Kali ini sama gue ya.
2: Yang jarang lihat ya, termasuk gue sih.
3: Iya benar, baru pertama kali ketemu Salsa, terus ketemu Pram juga.
1: Ketemu Feli juga.
3: Baju-baju yang baru ya di Romance.
0: Baru semua di Romance.
3: Gimana kalian kabarnya, gimana nih kalian?
1: Gue ya gitu-gitu aja.
3: Kalau
0: dari Pram sendiri? Kalau dari gue sendiri sih gue baik-baik aja sih, alhamdulillah ya.
3: Alhamdulillah baik-baik aja.
1: Tapi karena hari ini di Romance Frequency yang romance, gimana kabar romance kalian?
2: Aduh.
0: Kayaknya pembahasan berat ya.
2: Iya, itu arti enggak ya?
1: Kalau gue sih
3: kenapa nih Salsa?
2: Kayaknya sosol lah ya.
1: Apa tuh
0: sosol? Sosol itu gimana?
1: Punya dan enggak.
2: Oh, harus jawab punya atau enggak ya? Kalau misalnya setengah-setengah ada enggak?
1: HTM.
2: Kalau bahasa Gen Z bukan HTM.
1: Apa?
2: Situationship.
1: Oh, lebih
0: keren. Atau just friend, just friend.
2: Aduh.
0: Lebih berat lagi kayaknya kalau just friend ya.
1: Itu kayaknya lo ya, Pram ya.
0: Waduh, iya lagi.
2: Kalau misalnya Feli sama Marubi sendiri gimana nih?
0: Gimana nih?
3: Punya pacar dong.
2: Oke. Oh, berarti Feli juga udah punya. Oke. Sebenernya gue punya sih, Pram.
0: Tapi dalam hubungan yang tidak pasti ya.
1: Ada lah momennya. Belum, siapa tahu belum ditembak aja. Positive thinking aja.
2: Positive thinking bisa enggak ya?
0: Harusnya bisa sih positive thinking.
2: Atau cari yang lain.
0: Aduh. Mending cari yang lain sih tapi.
1: Daripada buang-buang waktu.
0: Iya, juga. Cowok banyak di dunia ini.
2: Wih, termasuk Prom?
0: Bisa juga. Kayaknya gue buka lowongan aja deh kayaknya.
3: Buka lowongan apa?
0: Buka lowongan untuk kayaknya mencintai seseorang.
1: Siap, apa lo mau sama teman Pro 2?
0: Wah, boleh juga teman Pro 2 yang mau daftar nanti boleh langsung kita ya.
2: Di WhatsApp gue di 08 sekian-sekian ya.
1: Kok jadi promosi diri sendiri gitu. Ya, yes, teman Pro 2 kayak yang tadi kita udah sebutin juga, kita nanti bakal ada 3 segmen ya.
2: Jawab sebentar banget, bakal ada cincin, micin dan tuning.
1: Oh, iya,
2: so, jangan kemana-mana, Ki Am Tuning.

Masa depan yang hebat dimulai dari pilihan yang tepat. Kini saatnya bergabung bersama Kampus Unggul IIB Dharma Jaya. Penerimaan mahasiswa baru gelombang 2 resmi dibuka. Pilih program studi impianmu dari 13 program sarjana dan 3 program pasca sarjana yang telah dirancang untuk menjawab kebutuhan dunia industri dan era digital. Di IIB Dharma Jaya, kamu tidak hanya belajar di ruang kelas, kamu akan dibentuk menjadi entrepreneur muda, mendapatkan kesempatan kuliah ke luar negeri melalui berbagai program internasional, serta terlibat dalam riset dan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat. Saatnya menjadi lulusan yang siap kerja, siap berwirausaha, dan siap bersaing di tingkat global. Buat kalian yang senang bekerja, ada juga kelas karyawan dan jalur RPL. Jangan tunggu sampai kesempatan berlalu. Daftar sekarang juga di pmb.dharmajaya.ac.id atau datang langsung ke Kampus Unggul IIB Dharma Jaya, Jalan ZA Pagar Alam nomor 93 Bandar Lampung. IIB Dharma Jaya, Kampus Unggul, Kampus Berdampak. Bersama Dharma Jaya, wujudkan masa depanmu mulai hari ini. Informasi pendaftaran dapat menghubungi AAM di 0823-0609-7566 atau GIA di 0878-6083-0115. Atau kamu juga bisa kepoin akun Instagram @dharmajayathebest dan TikTok @pmbiibdharmajaya. Asikkan lagunya, tetap dengerin Pro 2 FM Bandar Lampung ya.

0: Om Olivia Do, apa Olivia Rodrigo menjadi lagu pengantar kita di segmen. Belum masuk segmen sini sebenarnya, masih di awal-awal talk sih sebenarnya ya.
1: Awal talk sih.
0: Tapi
1: tadi kayak udah ke-spill dikit-dikit kalau teman udah dua peka ya.
0: Kalau kalian dengerin kita dari sebelumnya tadi.
2: Benar.
0: Kalau dari lagunya Olivia tadi juga agak relate sih, Man I Need. Gue jujur butuh banget cowok sih. Gak butuh banget tapi butuh.
1: Jadi butuh apa enggak sih?
0: Butuh perhatian.
3: Ya, presentasenya berapa nih butuh cowoknya coba?
0: Untuk dari sekarang kayaknya 50-50 lah.
3: 50-50 ya?
0: Enggak dong.
1: Kalau sebenarnya butuh banget.
0: Kayak kita hidup gak harus butuh, gak harus selalu butuh cowok.
1: Karena masih muda, nikmatin aja waktu sendirinya.
0: Yo.
1: Gitu enggak?
0: Benar.
3: Jalan dulu berarti ya, kemana-mana terserah gitu. Kalau ada cowok kan biasanya diatur gitu ya. Dan juga kalau ada cowok biasanya lo pasti ditanyain terus di WA terus.
1: Aduh, itu kayaknya lo ya Pram.
3: Iya sih. Sebenarnya ribet dikit, cuman kadang gue juga ngerasa gimana ya, kan namanya sayang gitu.
1: Jadi kalau sayang gitu Pram. Oke, Pram.
0: Bentuk perhatian dari pasangan kita. Cuman ya gue sebagai orang kalau misalnya punya pacar kurang suka sih dikituin.
3: Direcokin.
0: Kenapa? Gue tuh lebih suka kayak ya udah lo pahamin apa aktivitas gue, ya gue pahamin aktivitas lo. Kalau Ruby sendiri gimana?
4: Kalau gue suka direpotin lah ya. Tapi asal gini guys, kalau kayak gue lagi ada kesibukan, mungkin ada kegiatan di luar gitu, di luar kampus, gue kayak gak suka kalau cowok gue marah-marah gitu. Jadi gue gak semangat, gitu. Jadi gue bebut ketemu orang rame gitu. Jadi buat gue kayak gue gak suka cowok kayak gini.
1: Tapi gue setuju sih, kadang kayak menentukan mood kita juga gitu loh. Kalau misalkan ada masalah, kita jadi ikutan kepikiran gitu.
3: Berarti kalian tuh lebih condong ke kalau untuk chatan gitu ya, kalau moodnya biar bagus berarti harus diawali dengan yang fun-fun, yang senang-senang gitu, biar hari kalian tuh ngejalaninnya enak gitu ya, senang, happy gitu kan ya.
1: Iya, benar. Karena kalau misalkan lu udah berantem pagi-pagi,
0: mood lu akan jelek seharian sih.
1: Benar.
0: Tapi ngomongin pasangan gitu ya, kalian lebih suka pasangan yang ada kepastian atau yang HTS-an gitu?
1: Itu perlu dipertanyakan ya Mbak. Itu kayak dipertanyakan.
0: Tapi ada loh orang yang suka situationship karena lebih menantang sih kalau kata orang-orang.
3: Inisialnya S ini ya.
0: Huruf keduanya A.
3: Salsa nih.
1: Tapi biasanya yang kayak gitu tuh yang apa ya, masih main-main gak sih? Masih nyari yang pas tapi ternyata belum ketemu.
3: Bisa juga seperti itu.
1: Makanya jadi kayak yaudah HTS-an aja lah.
0: Tapi kalau Pram sendiri lebih suka HTS-an atau yang ada kepastian?
3: Kalau gue opsional sekarang.
4: Gue
3: opsional karena di in this age ya, di umur sekarang gue ngerasa gue pengen untuk fokus dulu ke karir dulu sih. Karena kalau ngurusin cewek kayaknya masih agak berat gitu ya. Kan dia butuh diperhatiin dan segala macam, dan gue juga butuh untuk fokus ke karir.
1: Tapi kan kalau ada cewek lo ada yang support.
0: Iya,
4: ada yang bikin semangat gitu Pram.
3: Benar, tapi kan gue belum tahu nih tipe cewek yang bakal deketin gue nih atau nanti sama gue gimana.
0: Makanya gitu, kita harus pilih dan pilih sih.
3: Benar.
0: Untuk memilih pasangan kita nanti. Kalau misalnya pasangan kita gak sesuai sama kriteria kita, berarti kan itu ada unsur keterpaksaan.
3: Iya sih, benar ya, kan? Ya. Karena kita butuh someone to talk aja biasanya kan.
0: Jangan.
1: Jadi lo adalah tipe yang opsional.
3: Opsional dulu untuk saat ini.
1: Gue gak expect dia bakal ngomong opsional soalnya.
4: Ini cowok perlu dipertanyakan ya.
1: Iya benar.
3: Gue masuk kategori cowok bingung gak? Gimana? Kalau menurut kalian nih,
0: tergantung sih gimana lo nanti menjalankan hubungan itu. Kalau misalnya lo ngegantungin,
3: waduh,
0: bisa kayak aja sih masuk ke kategori cowok bingung.
3: Masuk kategori cowok bingung ya, kayak gitu ya?
4: Iya dong, tadi kan dia katanya ini ya, opsional tadi kan.
0: Iya,
4: kayaknya sih masuk sih. Termasuk cowok bingung ya itu.
1: Yeah. Tapi ya kalau menurut gue itu udah termasuk cowok bingung sih.
0: Pokoknya nomor 2 jangan deketin Bang Pram.
3: Jangan mau langsung di blacklist nih namanya langsung nomor 2.
0: Kalau ketemu namanya Pram Pamungkas gitu.
1: Iya, udah jangan. Itu udah cowok bingung.
0: Lo harus belajar sih, harus banyak belajar sama Feli sama Ruby.
3: Mereka udah ada pengalamannya sih.
0: Jadi gimana? Punya pengalaman, hidupnya kan lebih lama, otomatis punya pengalaman yang lebih daripada gue. Apalagi
1: pengalaman juga cuma beda 2 tahun nih Mbak. Kalau Salsa gimana Sal? Lo tipe yang HTS atau enggak?
0: Lebih tergantung. Bukan tergantung sih, karena
3: sama aja kayak gue dong.
0: Bukan dong, kalau gue tuh based experience ya, 20 tahun gue gak pernah pacaran. Selama 20 tahun
1: HTS-an 20 tahun?
0: Iya, enggak dong. dari lahir.
3: Rekornya dari lahir ya, 20 tahun.
0: Selama 20 tahun gue hidup, gue belum pernah pacaran. Sejauh ini gue selalu situationship. Dan menurut gue itu lumayan menyiksa ya, karena ya gue ngerasa digantungin. Gue gak tahu hubungannya mau dibawa kemana.
1: Ini isi hati seorang salsa sih.
0: Buat lo yang ngedengerin, tolong kasih kepastian buat gue.
4: Siapa? Sebutin deh siap.
3: Siapa?
4: Enggak mau. Ya kan biar dikasih kepastian dong salsa.
0: Iya bener.
1: Biar lo dikasih kepastian pulang dari siaran ini.
0: Masa gue yang minta sih? Gue kayak cewek ngemis-ngemis banget.
1: Eh tapi kalau gue adalah tipe yang kalau gue udah mempertanyakan sesuatu akan gue tanyakan gitu lah.
0: Berarti lo tipe yang ngejar ya kak? Maksudnya tipe... kayak kalau nyari kepastian tuh kayak ya, lo yang kejar, bukan lo ngejar enggak, cowoknya apa gimana?
1: Bukan gue yang ngejar, gue adalah tipe yang tegas. Lo mau enggak?
0: Oh, oke.
4: Iya, kayak gitu. Karena kita buang-buang waktu.
0: Iya tuh buang waktu.
4: Gitu. Apalagi kalau memang udah deketnya udah 4 bulan, 6 bulan, terus 1 tahun gitu itu kelamaan ya.
1: Kalau 2 tahun, 2 tahun.
3: Iya.
4: Itu ngapain? 2 tahun.
0: Kayaknya cicilan KPR aja udah setengah jalan sih.
1: Iya, benar. Ya. Yes, nomor berdua udah kita spill, berarti tema hari ini tau lah pasti.
4: Iya. Apa dong?
1: Apa tuh? Apa sal?
0: Apa tuh?
1: Tema hari ini apa sal?
0: Bakal bahas situationship aja. Nomor berdua. Jadi buat teman-teman yang punya cerita nih, pengalaman pribadi tentang HTS, tentang situation atau just friend, bisa banget ke WhatsApp kita di 081 79 925 925,
3: atau ke Instagram kita di @produbdl atau di @broadcasterakademi.pro2. Kita tunggu sampai jam 10 malam nanti.

0: for Flash Info.
1: Teman Pro 2, Flash Info kabel ini datang dari kabar yang membanggakan dari Krui, Pesisir Barat, Lampung. Anak kembar Safira dan Sabila berhasil lolos ke Universitas Indonesia. Masing-masing diterima di Fakultas Kedokteran dan Fakultas Hukum. Di balik keberhasilan itu, ada perjuangan sang ayah yang bekerja keras demi mewujudkan mimpi kedua putrinya. Atas prestasi tersebut, keduanya juga mendapat apresiasi dari Paragon Corp berupa uang tunai, laptop, dan produk untuk mendukung perjalanan pendidikan mereka. Itu dia teman Pro 2 Flash Info dari Talita Aura. Untuk informasi menarik lainnya bisa cek di website kita rri.co.id dan download aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store kamu.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: Awalnya aku gak pernah mikir bakal sedekat ini sama dia. Hampir tiap hari kita chatan, saling ngabarin kalau aku lagi capek dia selalu ada. Tiap weekend juga pasti ada aja alasan buat ketemu.
1: Udah makan belum? Aku jemput ya. Sekalian kita cari makan.
0: Hal-hal kecil itu ya bikin aku pelan-pelan yakin. Sampai semua temanku bilang kalau kami pasti pacaran. Waktu itu hubungannya kami juga udah jalan hampir 8 bulan. Akhirnya aku memberanikan diri untuk buat nanya.
2: Kita ini sebenarnya apa sih?
1: Kenapa kita harus kasih status sih? Yang penting kan kita sama-sama nyaman.
0: Aku di situ langsung diem. Aku pikir mungkin dia cuma butuh waktu aja. Sampai suatu hari lihat dia upload foto selama jalan sama cewek lain, terus aku beraniin buat chat dia.
2: Aku kira kita punya hubungan.
1: Lah, kita kan gak pacaran.
0: Di situ aku baru sadar, ternyata selama 8 bulan ini yang sedang menjalin hubungan cuma aku. Sedangkan dia cuma mikir dekat aja tanpa pernah berniat kasih kepastian.
1: Duh, tombol 2, sakit ya pasti cerita dari salah satu pendengar kita ini tadi yang baru request ya.
0: Iya, dia cerita lewat WhatsApp kita sih tadi. Jujur, gue pernah merasakan di posisi Alia sih.
1: Berarti sangat relate ya maksudnya kalau.
0: Jujur relate sama gue yang pernah di posisi dia, pernah digantungin tanpa kepastian.
2: Aduh, salsa gue ikutan bersedih. Berat, atas kehidupan
3: dari ini ya. Cerita dari siapa tadi?
1: Alia.
3: Dari Alia. Dari Alia yang kalian ceritain tadi ya, yang gue udah dengerin, gue udah fokus. Apakah dari kalian bertiga gitu? Ya.
2: Tapi ya sebenarnya sampai, maksud gue sampai Alia ini sampai nanya loh kita ini sebenarnya apa. Iya,
0: dia sampai memberanikan diri dan nurunin gengsinya buat nanya, buat make sure kayak sebenarnya kita ini apa sih.
1: Benar kan, biasanya gengsi cewek gede kan yang mau nanya ke cowok.
2: Dan ternyata jawabannya kita kan gak pacaran.
0: Kita kan just friend.
3: Sakit banget ya.
1: Sakit banget. Tapi gue bingung ya, dia ngomongnya kan selama 8 bulan. Lama banget 8 bulan.
2: Tapi gue sempet kaget 8 bulan.
0: Lama banget sih. Itu kalau cicilan KPR udah setengah jalan.
1: Udah setengah jalan. Itu aja udah satu semester kalau kuliah.
2: Iya. Ya, ya Alia, kalau kata gue sih ya udah nggak sih, kalau misalkan itu tuh udah dikasih closure loh. Kalau kayak ya udah kalian cuma teman, kayak setelah itu kalau menurut gue kalau misalkan lo ada rasa menurut gue sih, kalau gue jadi lo, gue bakal kayak mundur aja sih. Soalnya gue nggak bisa kalau misalkan gue ada rasa tapi gue udah ditolak tapi gue tetap seolah nggak ada apa-apa gitu.
1: Itu susah sih.
2: Itu susah nggak sih?
3: Gue bakal blokir cowok itu tau, sumpah.
1: Lo langsung di cut off berarti ya?
3: Iya, dari WA, terus dari IG atau TikTok, pokoknya semua sosial media, yang berkaitan sama si cowok itu gue kayak mending gue langsung cut off gitu.
2: Iya. Karena udah jelas-jelas ada closure-nya.
0: Iya. Dan biar lupa juga gitu loh, biar nggak inget-inget kayak ya gue emang udah nggak ada hubungan sama dia, ngapain gue nyari yang dia lagi?
1: Bener,
0: iya,
1: bener banget. Dan kalau buat Alia ya, walaupun gue tau sih masih cinta ya, sama kayak gue juga pernah kayak gitu perasaannya. Dan dan buat
2: banyak
1: lo
2: yang relate ya.
1: Banyak yang relate nih. Dan buat Alia menurut gue cinta kan gak harus selalu memiliki ya.
3: Bener.
1: Lihat aja dari jauh, lo tunjukin ke dia bahwa lo bisa mungkin lebih dari apa yang dia pikirkan gitu. Jadi buat teman Pro 2 semua juga yang punya kisah yang relate kali ya, bisa langsung request dan juga kasih tahu kita kali ya di WhatsApp kita di 081 7992 5925
0: atau di Instagram kita di @pro2bdl.

0: Alah sih, depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih, nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan jangan diri sendiri.
2: Orang lain dan diri sendiri.
3: Oh boy.

0: Okay, kalau tadi kita dengerin lagu Merry Christmas Please Don't Call, kayaknya bakalan relate sama cerita satu ini. Tapi sebelum, sebelum kita masuk ke ceritanya, kita panggil dulu kali ya Mimin Cintanya.
1: Mimin Cinta.
0: Semangat banget ya malam ini.
2: Harus semangat banget dong. Berarti kita berlima sekarang Tumpro 2 sama Mimin Cinta.
1: Iya, bener banget.
2: Berarti kalau udah ada Mimin Cinta nih, berarti kita punya suatu masalah yang berarti kita harus ceritain ke Mimin Cinta.
0: Iya. Karena ini power of Mimin Cinta. Dia yang bisa menyelesaikan masalah ini.
3: Namanya aja udah Mimin Cinta.
2: Iya. Dia pakar dari segala pakar.
1: Benar. Datangnya dari kayangan.
2: Waduh, langsung turun ya khusus untuk acara kali ini.
1: Iya, setiap minggu dipanggil ya.
0: Capek gak Mimin Cinta ke RRI?
4: Enggak dong, buat dengerin cerita kalian mah aku semangat terus ya.
0: Oke. Excited banget nih Mimin Cintanya.
2: Oke, nih untuk Mimin Cinta nih, gue punya pertanyaan dari temen bro dia.
0: Apa tuh?
2: Oke, dengerin ya. Halo Min, gue sama dia udah deket hampir 1 tahun. Nah, hampir tiap hari gue komunikasi, sering jalan juga. Dia selalu bilang sayang, terus juga cemburu kalau gue deket sama orang lain. Tapi setiap gue cerita, minta kepastian, dia selalu bingung nih. Bilang belum siap sama pacaran. Menurut Mimin Cinta nih, gue harus nunggu gak?
4: Aduh, Dimas. Kalau kata gue mah, udahlah, udahin aja, kasian. Ini tuh kayak nunggu mie instan ya, cuma 3 menit langsung mateng, gak kayak gitu. Tapi kalau nunggu orang yang gak pernah kasih kepastian itu pasti bisa bertahun-tahun ya lamanya. Kalau dia emang serius sama lo nih ya, kata gue, dia pasti bakal nyari elu buat
1: bakal
4: jadi diperjelas gitu hubungannya. Jangan malah dijadiin tempat singgah doang, dia tuh cuma gabut doang loh, kayak gitu. Dia cuma butuh ditemanin. Hati lo tuh buka ruang tunggu ya, Dimas.
2: Betul, Dimas.
1: Tuh, Dimas, dengerin kata Micin. Micin udah ngelabrak nih.
0: Mungkin boleh di-spill alamatnya, biar di
1: kita ikutan labrak.
0: Bukan dilabrak, dikasih tahu.
4: Dimas.
2: Gimana ya Dimas ya? Kalau dari gue sendiri deh nih ya, gue langsung pendapat gue nih, karena sebagai cowok ya sama-sama Dimas. Menurut gue Dimas, kalau udah kayak gitu, mending lo ganti aja Dimas. Banyak cewek di luar sana. Ada, kita nih ada sekitar 3 miliar gak sih cewek? Lebih kayaknya ya.
0: Lebih.
2: Harusnya,
1: hampir penuh bumi
2: ya. Iya. Berarti kita bisa cari yang lain Dimas. Sesuai kriteria lo dan juga sayang sama lo pastinya.
0: Iya benar sih.
1: Tapi ya Pram, kalau Dimas ini ya, dari 100 orang cowok kayak cuma Dimas aja deh yang kayak gini deh.
3: Yang biasanya, mau nunggu ya.
1: Iya, yang mau nunggu.
0: Karena biasanya kembali.
1: Iya. Iya kan.
3: Biasanya belum ditanya udah pergi duluan.
0: Iya
3: gitu.
1: Cowok bingung.
3: Itu apa itu Pram itu?
2: Ini juga lagi tuh berarti.
0: Tuh, Pram harus belajar dari Dimas.
2: Iya, berarti kita senasib atau gimana nih maksudnya?
3: Tapi kan kata si ceweknya Dimas ini katanya belum siap pacaran ya. Emang kenapa gitu belum siap pacarannya?
0: Gue kepo sih sebenarnya alasannya. Atau itu sebagai alasan belaka aja sebenarnya dia nggak mau sama Dimas. Iya.
2: Tapi kan gue ini kan nggak tahu ya Dimas nih dia masih sekolah atau gimana, kan biasanya ada tuh gue nggak pengen pacaran dulu deh, gue pengen fokus belajar dulu kan biasanya gitu kan alasan-alasannya.
1: Mungkin bisa
2: di-talk
1: ya
2: sama
1: Mimin.
2: Bisa. Bisa Mimin. Cepat aja kalau 2 RI berlampung nanti kita kasih nomor
0: Mimin Cintanya. Khusus deh buat kamu. Enggak.
2: Khusus boleh buat Dimas. Dan teman Pro 2 ya, nanti kalau kamu juga punya pertanyaan-pertanyaan buat Mimin Cinta, kamu bisa langsung hubungin Mimin Cintanya aja kalau kita kasih.

0: sudah nggak asing kan dengan nama Nelson Mandela? Pejuang kemanusiaan asal Afrika Selatan ini dikenal akan kegigihannya memperjuangkan kesetaraan bagi seluruh rakyat Afrika Selatan. Lewat Afrika National Congress, Nelson Mandela menggalakkan kampanye anti-apartheid, sebuah gerakan anti-rasisme yang ingin menyatukan dan menyetarakan seluruh ras tanpa ada pembeda warna kulit. Dengan perjuangannya, Nelson Mandela berhasil menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan, dan dengan undang-undangnya yang baru, mengakhiri praktek apartheid yang selama ini terjadi di Afrika Selatan.
1: Asik kan lagunya? Tetap dengerin Pro 2 FM Bandar Lampung ya.

0: Jatuh suka dari Tulus Tumi Bro 2. Kalau Tulus bilang ini semua bukan salahmu, punya magis perkat yang sekuat itu. Maafkan aku jatuh suka. Kayak yang dibilang tadi sama Dimas Tumi Bro 2. Dia udah jatuh suka sama seseorang dan dia juga minta kepastian, tapi ternyata kepastiannya ditolak. Dan kita masih punya nih segmen lagi buat micin. Masih ada mau nanya buat micin. Ya, benar
1: banget. Karena ada cerita yang masuk lagi ke kita. Masuk dan lagi. Masih pengen nanya nih sama Mimin Cinta ya. Kayak teman Pro 2 ini excited banget deh sama Mimin Cinta.
0: Banget sama Mimin,
2: Mimin
0: Cinta ya.
2: Ini banyak fansnya.
1: Mana Micin? Kayaknya emang paling dicari-cari banget ya. Apa sih apa program ini mau dibuat 5 kali seminggu?
2: Kasian juga job Mimin Cinta yang lain.
0: Iya sih.
1: Mimin Cintanya pengen ngedate juga soalnya.
0: Karena ya gimana ya, anak muda kan biasanya memang selalu relate dengan cinta-cintaan.
2: Iya sih. Kita banget ya, anak muda banget.
0: Kita banget, anak muda banget. Gue banget.
2: Ya, teman berdua kalau tadi ada dari Dimas, sekarang ada dari teman berdua dari WhatsApp nih, teman berdua dari 0896-3388 sekian-sekian. Katanya Min mau cerita, aku Sevina. Okay. Awalnya aku sama dia tuh cuma teman yang asik banget buat diajak ngobrol. Lama-lama jadi saling ngabarin setiap hari, hampir tiap malam sleep call sampai bolak-balik ketemuan. Rasanya tuh udah kayak pacaran, padahal ya kita nggak pernah punya status. Akhirnya nih aku milih buat ngejauh karena sadar kalau hubungan itu diterusin tanpa kejelasan, nanti bakal makin susah buat ngelupain dia. Nah lucunya nih, setiap kita sama-sama mulai bisa move on, selalu aja ada aja salah satu yang balik ngehubungin duluan. Jadinya hubungan kita tuh kayak on off terus, deket lagi, jauh lagi, sampai sekarang aku masih bingung. Aku tuh harus tetap bertahan, apa benar-benar harus selesain semuanya sih, Min?
0: Langsung aja, Mimin Cinta.
1: Ribet ya? Ribet. Waktu udah tepat, Mimin dipersilakan.
0: Dipersilakan, Mimin Cinta.
3: Seperti wisata masa lalu.
1: Wisata
0: masa lalu.
2: Pernah jatuh cinta juga.
3: Pernah dong. Sevina. Kalau Micin boleh jujur ya, keputusan buat ngejauh itu sebenarnya udah tepat banget ya. Cuman sayang banget bolak-baliknya itu. Kadang balik, kadang udahan. Udah kayak pintu Alfa minimarket sama data. Makin lama dipertahanin, makin susah juga buat dilepas. Tapi masalahnya tuh kalian berdua ini kan masih sama-sama ngasih akses buat dari. Kalau setiap kangen langsung chat, setiap sepi langsung nyari dia lagi. Ya hubungan ini tuh pasti bakal muter aja ya, di situ-situ aja. Nggak deket, nggak jauh. Terus kalau kangen, ngechat, balik lagi. Padahal yang dibutuhin tuh cuman keberanian aja buat balikan. Tapi kebenaran buat nentuin arahnya tuh nggak tahu kan. Mau sekalian jadian ya sekalian aja. Kalau nggak, kalian harus tegas guys.
2: Iya, harus tegas.
0: Yes,
1: kayak nggak ada arahnya gitu ya. Ayah, arahnya kemana nih?
2: Beda cerita dong.
3: Kasian di Sevinanya ya.
0: Iya.
1: Ditarik ulur gitu ya, kayak tali.
3: Iya, bukan dan 17 Agustus lah ini.
1: Belum. Kayaknya excited banget mau 17 Agustusan.
0: Iya. Kalau dari kalian sendiri berempat nih, dari Mimin Cinta tadi kan udah nih. Kalau dari kalian nih salah satunya, mungkin ada bisa ngasih tanggapan dari Mimin Cinta tadi, udah kan?
2: Gue setuju sih sama Mimin Cinta, karena gue adalah yang iya enggak gitu. Kalau misalkan udah nih gue udah memutuskan move on, gue kayak bakal menutup semua akses itu yang kata Ruby tadi ya. Gue blokir kayak Instagramnya, WhatsAppnya, biar emang enggak ada akses dia untuk masuk ke gue lagi. Karena gue kayak oke, gue pengen move on.
1: Okay. Tapi kalau misalnya gue di posisi Sevina ya, kadang tuh apa ya, kalau bukannya kita enggak mau, tapi rasa kepengen, rasa sesuatu hal yang apa ya, kayak gue tuh bingung deh ngejelasinnya. Karena yang bisa ngerasain tuh ketika lo udah di posisi itu.
0: Harus di posisi yang sama.
1: Harus di posisi yang sama.
3: Gue paham sih.
1: Jadi gue paham ya.
0: Karena Mimin Cinta udah ngerasain ya.
2: Ada yang setuju, ada yang dari korbannya ya. Dari misalnya dari pihak Sevinanya juga harus kayak gini gitu. Jadi Ruby gimana?
4: Kalau dari gue, ini kan lagi HTS ya, si Sevina itu kan. HTS, sudah diginiin sih sama cowoknya. Udah mundur aja menurut gue. Karena kalau dia HTS, untuk apa sih? Mau dilanjut juga, tetap aja sama.
1: Benar sih.
2: Sevina lo harus sadar, Sevina. Please sadar demi gue. Enggak.
0: Harus dengerin malam ini.
1: Benar sih, kalau dilanjut juga nggak tahu mau dibawa kemana arahnya, kayak hilang arah aja.
3: Sedih.
1: Mau ditanya kepastian yang nggak ada hubungan, ya kan?
0: Nggak ada kompas arahnya.
1: Iya.
0: Jadi Tom Produa status memang bukan salah satunya bukti dari cinta ya, tapi kejelasan juga adalah bukti untuk menghargai perasaan orang lain.
2: Setuju.
0: Jadi ya jangan sampailah kalian tuh bertahan di hubungan yang bikin kalian terus bertanya-tanya, gue mau kemana sih, arahnya kemana sih, dan sebenarnya aku ini siapa. Karena hubungan yang sehat bukan cuma soal nyaman, tapi juga soal sama-sama tahu mau dibawa kemana hubungan kita.
1: Oke, oke teman berdua, daripada bingung nih ya sama cita-cita kalian, kalian bisa banget nge-WhatsApp kita, karena kita bakal milih salah satu dari kalian untuk di segmen tuning.

0: Bekasi. Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan diri sendiri.

0: sekarang kita udah masuk di segmen tuning ya, naikin volumenya.
1: Yeay. Oke, teman Pro 2, karena kita udah di tune in ya. Kita sekarang punya seseorang yang bakal kita telepon.
2: Iya, salah satu pendengar kita ya.
0: Spesial ya, ditunggu-tunggu teman Pro 2 untuk kita telepon nih.
1: Mungkin bisa langsung kita sapa aja kali ya.
0: Iya, boleh banget.
2: Halo.
3: Halo.
2: Hai. Oke, apakah suara kita jelas?
3: Jelas kak.
2: Jelas. Sebelum kita tanya-tanya gitu ya, mungkin boleh kenalan dulu kali ya.
3: Oke. Halo, nama gue Carmilla. Gue dari Raja Basa.
2: Oke.
1: Oke, Carmilla dari Raja Basa.
2: Kesibukannya apa nih, Carmilla?
3: Apa?
1: Kesibukannya apa?
3: Ya kuliah. Sekarang gue lagi ngambil semester pendek karena kemarin nggak lulus nilainya.
1: Oke.
2: Semangat ya Carmilla sebelumnya. Semangat dulu nih.
1: Berarti gak liburan ya Carmilla ya?
3: Apa?
1: Berarti gak liburan?
3: Aduh enggak.
1: Waduh sayang banget.
2: Sayang banget. Nah kalau misalnya lagi sibuk kayak gini, Carmilla butuh someone to talk gak sih?
1: Butuh seseorang gak sih?
3: Sebenarnya butuh banget sih. Cuma kemarin habis udahan sih sama ATS gue.
1: Okay. Waduh.
0: Dan cocok banget.
1: Cocok banget.
2: Jujur, disinilah waktunya kamu mengekspos diri kamu, Carmilla.
1: Kasih tahu ke semuanya, Carmilla. Jadi menurut kamu nih, Carmilla, gue pengen langsung nanya deh. Kan baru kelar nih hubungan ATS-nya. Jadi hubungan tanpa status itu lebih banyak dibahagiain atau malah buang-buang waktu sih? Dan kenapa?
3: Kalau kata gue sih buang-buang waktu banget ya. Masalahnya kita juga gak ngerasa punya hak penuh gitu loh. Kayak, aduh mau ngapain aja tapi gak ada status gitu kan. Waktu berakhir pun ya... kayak ya udah berakhir aja, kayak aduh mau ngasih closure tapi kita ini siapa cuy, employee gitu kan.
1: Oke.
2: Tapi kan perjalanan cukup panjang ya, HTS itu. Pelajaran apa sih yang bisa lo ambil ya, walaupun mungkin banyak bad-nya ya, tapi kan tetap ada pelajaran bisa lo ambil.
3: Ya, pelajarannya dari gua sih sebenarnya tuh enggak apa-apa sih HTS, tapi yang penting ada komitmennya gitu. Kalau sekedar HTS tapi yang beneran buat nggak jelas gitu kan, orangnya hilang-hilangan juga dan kita nggak ada afeksi yang dapat atau nggak ada timbal baliknya dalam hubungan, ya percuma aja gitu. Itu sih yang gue pelajarin.
1: Oke.
0: Jadi tapi menurut gue kalau misalkan HTS tuh malah nggak ada komitmen deh.
1: Iya,
2: benar sih. Namanya HTS kan, jadi nggak mungkin ada komitmen ya. Kalau misal ada komitmen, kayak bukan HTS gak sih namanya.
1: Benar. Kalau
0: apa
1: HTS,
0: namanya? Kalau bukan HTS,
2: nanti kita cari lagi namanya.
0: Tapi Carmilla nih, kalau misalkan yang mantan HTS-an lo ini tiba-tiba ngedeketin lo lagi itu, lo masih mau ngasih kesempatan apa benar-benar udah lo
1: tutup
0: kayak
1: jalannya?
0: Tutup jalannya.
3: Tutup sih. Kalau ini gue tutup karena memang kayak. Nggak jelas, jadi kayak hubungannya memang baik-baik aja tapi memang kayak nggak jelas gitu loh.
0: Oh karena emang nggak ada kejelasan itu tadi ya, makanya nggak jelasnya di kita ini sebenarnya apa. Memang udah berapa lama sih lo dekat sama HTS itu?
3: Ya 8 bulan lah ya.
2: Lama banget ya.
1: Kayak Alia tadi baru 8 bulan ya.
2: Iya. Kalau kuliah 1 semester sih itu.
1: Iya.
2: Daripada menghabiskan waktu sama ATS, mending kuliah.
0: Iya,
2: iya.
0: Udah fokus aja pokoknya kuliah.
1: Sebelum kita tutup nih ya, gue pengen saatnya lo nge-expose diri lo. Coba ceritain sedikit tentang diri lo tuh, hobinya apa, orangnya kayak mana. Terus kenapa sih teman Produ harus kenalan sama lo nih? Siapa tahu malam ini ada yang ngerasa sefrekuensi sama Carmilla.
0: Siapa tahu ada lo dapet orang lain yang gantiin HTS-an lo tapi lebih jelas.
2: Dan
0: someone better.
1: Bukan cowok bingung kali ini.
0: Bukan Pram kali ini.
1: Bukan gue.
2: Jangan sama Pram ya Carmilla.
1: Waduh,
0: gimana nih Carmilla?
1: Gimana Carmilla?
3: Oke, gue Carmilla, mahasiswi psikologi di salah satu universitas di Bandar Lampung, semester 4. Jadi kalian kalau misalkan mau rawat jalan boleh sama gue.
2: Oke. Mutualisme banget ya.
0: Iya,
1: yang penting kan jalan ya.
0: Tapi nih Carmilla, lo kan udah sebutin diri lo sendiri tuh gimana ya. Dan lo mau pilih cowok tuh yang gimana?
1: Tipenya kayak mana deh?
3: Aduh kalau tipe gue sebenarnya yang penting tahu arah tujuan aja lah. It's okay lah ya, gue HTS asal jangan apa ya, jelas lah gitu maksud gue gitu kan.
2: Oke.
1: Tapi kayaknya kalau HTS masih nggak jelas nggak sih arah tujuannya.
2: Berarti cari sesuatu orang yang bisa ngarahin. Berarti kan berarti pacaran. Jangan HTS lagi dong Carmilla.
1: Iya. Berarti kan.
3: At least jangan. Jangan apa ya, jangan hilang-hilangan lah gitu.
0: Selalu ada.
2: Oke Carmilla, kalau misalnya ada teman pro 2 yang pengen kenal sama Carmilla, bisa menghubungi lewat mana nih?
1: Bisa di Instagram mungkin atau WhatsApp?
3: Menghubungin Instagram gua mungkin.
1: Boleh. Kalau mau di-spill, silakan.
0: Boleh di-spill atau nanti kalau misalkan ada yang WhatsApp kita baru kita spill di situ aja nih, Carmilla.
3: Oke, benar.
0: Boleh. Kalau misalkan ada
2: yang biar dipilih-pilih dulu sama mimin cintanya.
1: Mumpung ada mimin cintanya di sini.
2: Iya. Oke.
0: Oke, thank you.
2: Makasih, Carmilla.
1: Thank you, Carmilla.
2: Thank you, Carmilla.
1: Oke, teman pro 2, tadi sama Carmilla kita di, udah menghubungi Carmilla ya, udah ngebahas soal HTS ini ya. Berarti yes. Berarti mengalami HTS terus ya anak muda zaman sekarang nih ya, berat ya?
0: Berat ya, cobaannya di HTS.
4: Iya. Sekarang HTS ya mungkin ya, karena kalau HTS bisa 2, 3, 4, 5, 10.
1: Waduh.
0: Tiba-tiba 10
1: ya. Ame tuh. Itu pengalaman ya Ruby ya, ada 10 ya?
2: Based on experience.
0: Bercabang.
1: Bercabang. Jadi teman pro 2 ya, dari obrolan malam ini kita jadi belajar sedikit ya mengenai hubungan tanpa status tuh bisa bikin nyaman. Tapi ya kalau cuma dijalanin tanpa komunikasi ya, tanpa kejelasan bisa kejelasan bisa bingung kitanya. Dan bener. Sering juga kita juga cuma penasaran dan harapan kita gak pernah sampai tujuan.
0: Iya, dan itu malah menurut gue buang-buang waktu dan ngedraining energi banget gak sih?
1: Bener.
0: Ya kan, apalagi kalau misalkan HTSN lo udah mulai gak jelas nih, udah ngapa-ngapa kan kayak kenapa gitu, gak taunya minta ditembak.
1: Iya. Kita kan ngebahasnya soal HTS, hubungan tanpa status, bukan hubungan tanpa sayang.
0: Iya.

0: 92,5 Pro 2 Radio Malam, teman terbaik kamu, teman Pro 2. 2 jam berlalu nemenin kamu di Romance Frekuensi malam hari ini, dan waktunya kita berempat buat pamit dari pendengaran kamu.
1: Dan terima kasih ya teman Pro 2 yang udah dengerin kita berempat di Romance Frekuensi malam ini, dan trader kita.
2: Let's diva share and express your willingness on with Pro 2 Urban Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 Urban Lampung, teman bola kamu. Sekali di darat, tetap di darat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun, saya Haji Muhammad Saleh Asnawi, Bupati Kabupaten Tanggamus, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, saya Lingkong Menauza EZ PMBA, anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Lampung 1, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk

0: bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
2: 92,5 FM.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kedua RRI Bantu Lampung.
2: Jangan pergi dari diriku.

0: Kalau kita mendengar kata beringin, yang terlintas seringkali hal-hal yang berbau mistis. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, beringin memiliki sejarah dan makna yang sangat dalam. Secara asal-usul, beringin dikenal sebagai pohon yang telah lama tumbuh di wilayah tropis, termasuk di Indonesia, dan sering ditemukan di ruang-ruang penting seperti alun-alun atau pusat desa. Sejak zaman kerajaan di Tanah Jawa, beringin sudah ditanam di tempat-tempat strategis, bukan tanpa alasan, tetapi sebagai simbol kehidupan dan perlindungan. Dalam kebudayaan Jawa, beringin dianggap sebagai lambang pengayoman, artinya menjadi tempat berteduh, tempat perlindungan, dan simbol ketenangan bagi masyarakat. Salah satu contoh yang paling dikenal ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Di sana berdiri dua pohon beringin kembar yang ikonik. Masyarakat mengenalnya dengan berbagai cerita dan tradisi. Salah satunya adalah berjalan lurus di antara dua beringin dengan mata tertutup, yang dipercaya sebagai simbol ketulusan hati dan harapan. Terlepas dari mitos yang berkembang, keberadaan beringin di sana tetap menjadi simbol yang kuat tentang keseimbangan, keteguhan, dan hubungan antara manusia dengan alam.
1: Di Tanah Jawa, kepemimpinan sejati diibaratkan seperti pohon beringin yang rindang. Akarnya menghujam bumi, batangnya kokoh menanggung beban, dan daunnya menaungi siapa saja tanpa pilih kasih.
0: Selain makna budaya, secara ilmiah beringin juga memiliki peran besar bagi lingkungan. Akar-akarnya yang kuat mampu menyerap dan menyimpan air sehingga membantu menjaga kestabilan tanah dan mencegah banjir. Dengan kata lain, beringin bukan hanya hidup dalam cerita dan simbol, tapi juga nyata memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi, dibalik kesan mistis yang sering melekat, beringin sejatinya adalah simbol kehidupan, perlindungan, dan keseimbangan. Menjaga beringin berarti menjaga warisan budaya, sekaligus menjaga lingkungan kita.
2: 92,5 FM, Radio RRI, Bandar Lampung.

0: 2026. Gate closing in 5 minutes.
1: Wrong way! Wrong way! My antlers, they don't fit anywhere! This is just like the jungle! Run!
2: Ini apaan? Kok lucu banget sih?
3: Oh, ini maskot sepak bola tahun 2026. Sini-sini, dengerin.
4: FIFA resmi meluncurkan 3 maskot untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang mewakili 3 negara tuan rumah. Ada Maple dari Kanada, seekor rusa yang tangguh sebagai kiper, Zayu dari Meksiko, jaguar lincah sebagai striker penuh energi, dan Clutch dari Amerika Serikat, elang botak yang jadi gelandangan maestro. Ketiganya melambangkan persatuan, keberagaman, dan semangat sepak bola dunia.
5: Teman terbaik kamu. Kedua RI Bantulampung.

0: Eh, lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Pernama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed. Tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya. Tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri. Setiap orang

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
3: 92,5 FM.

0: Nasi, makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama. Seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
1: Teman terbaik kamu, Kedua RI Bantu Lampung.

0: turnamen sepak bola tertinggi di dunia yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak 1930. Digagas oleh Jules Rimet, turnamen ini pertama kali dimenangkan oleh Uruguay dan terus berkembang menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Jules Rimet Trophy hingga trofi modern karya Silvio Gazzaniga, Piala Dunia mencerminkan evolusi sejarah dan prestis sepak bola global. Seiring waktu, jumlah peserta terus bertambah dari 13 tim hingga akan mencapai 48 tim pada edisi mendatang. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar terbanyak, sementara Argentina menjadi juara terbaru. Lebih dari sekedar turnamen, Piala Dunia adalah simbol persatuan, kompetisi, dan kebanggaan bangsa di panggung dunia.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, Rumah Daswati hanya menyisakan cerita sejarah sana.
1: Kode RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: motor yang bener dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masnya juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun, saya Haji Muhammad Saleh Asnawi, Bupati Kabupaten Tanggamus, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio RRI Bandar Lampung.

0: Halo? Halo?
1: Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin, Mas. Belum bisa, Mas.
0: Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi.
1: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Mau kemana itu?
4: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh ini.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui frekuensi 92,5. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Senin, tanggal 13 Juli tahun 2026. Dari studio yang bertugas, Anggala Besa mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi, saya Anggala Besa akan menyampaikan deretan program acara yang sudah disiapkan di 92,5 Projo Air Bandar Lampung pada hari ini, hari Senin, tanggal 13 Juli tahun 2026. Dari pukul 5 pagi sampai dengan pukul 10 pagi, teman Projo akan ditemani di Sepada. Selamat pagi, teman Projo. Informasi dan lagu-lagu bisa teman Projo dengarkan di Santai Siang dari pukul 10 sampai dengan pukul 3 sore hari. Dilanjutkan dengan sore ceria bersama dengan penyiar pelajar DJ Sorcer angkatan ke-25 dari pukul 3 sampai dengan pukul 7 malam. Malamnya, jaga malam yang akan menemani teman Pro 2 dipandu penyiar mahasiswa Broadcaster Academy angkatan ke-5 dan juga ke-6 dari pukul 7 sampai dengan pukul 10 malam. Dan dilanjutkan dengan cerita penutup hari. Jadi, hari ini dengarkan terus 92,5 Projo Air Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Wah, udah pagi ini. Ayam mana gak berkokok lagi. Ini muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi muli menganai. Keluarin radionya. Udah mati apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener. Udah jam segini.
2: Siangan lagi, gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match.
1: Oh.
2: Gimana ini, kosannya udah buka belum ya?
1: Paldi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur tuh tidur, jangan ngeband aja kerjaannya.
2: Paldi.
3: Iya, ini mau bangun loh. Sabar, ya kan aku ngeband juga buat kamu loh. Iya, ini bangun loh. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Enak didengar sama yang sebelah.
1: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini? Bangun lagi.
3: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ngaret lagi nih pasti.
1: Oh.
3: Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
1: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natap.
2: Aduh,
1: anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
4: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
1: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
5: Apa?
1: Ya apa?
5: Apa?
1: Hah? Ya apa?
5: Hah? Apa?
1: Hah? Ya apa, Ge?
5: Hah? Apaan sih?
1: Aneh. Akhirnya, Ujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio berarti.
6: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
7: Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman sekolah kamu. Good morning Canada time.
8: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: kajian 1 menit dengan tema Iman dan Takwa oleh Ustaz Handi Boni.
1: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang kemudian telah ia persiapkan dan apa yang sudah dia kerjakan untuk hari esok. Wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam satu ayat ada dua perintah buat takwa. Tidak cuma untuk kemudian kita iman, tapi kemudian untuk kemudian kita bertakwa. Ada yang iman tapi enggak takwa.

0: kajian pagi bersama Ustadz Salim Afillah dengan tema Memahami Takdir.
1: Tugas kita sebagai hamba tidak untuk menebak-nebak takdir. Wong ditebak juga gak ada yang jamin bisa benar tebakannya. Maka tugas kita terhadap takdir yang memang dirahasiakan oleh Allah adalah satu, berprasangka paling baik kepada takdir kita. Dua, berjuang memilih yang terbaik dari semua pilihan yang disediakan Allah di muka bumi. Karena semua pilihan kita akan dipertanggungjawabkan. Tiga, berikhtiar yang paling baik, berjuang, berbuat, beramal yang terbaik. Tiga, memohon, berdoa, meminta yang terbaik kepada Allah SWT. Empat, bertawakal yang terbaik kepada Allah SWT. Udah, itu tugasnya.
2: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: kajian pagi bersama Mama Dede dengan tema kurangi mengeluh, banyak bersyukur.
1: Kalau Anda pengen bahagia, bersyukur dengan nikmat Allah. Alhamdulillah ya Allah, mata bisa melihat, orang lain mah gak bisa melihat. Alhamdulillah tangan saya utuh, orang lain gak punya tangan. Alhamdulillah saya usia segini masih seger, orang lain mah bengek. Bersyukur dengan nikmat Allah. Jangan Anda bilang nyari bahagia dulu baru syukur. Terbalik, syukur dulu baru bahagia. Orang yang bersyukur sekecil apapun itu pasti oleh Allah menjadi senang dan bahagia. Lain syakartum lazidannakum walain kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang bersyukur dengan nikmat Allah akan dilipat-lipat gandakan nikmat yang diberikan kepada kalian. Siapa yang kufur dengan nikmat Allah, nauzubillah, azabku sangat pedih.
2: Mantap, baik kamu.

0: Kajian satu menit
1: dengan tema kemuliaan Al-Quran oleh Ustaz Adi Hidayat.
2: Di dunia ahli Quran itu kemuliaan Qurannya akan merembet pada sekitarnya. Silahkan cek kalau nggak percaya. Anda punya anak hafal Quran 5 tahun, bapak ibunya akan ikutan mulia. Musa yang hafal Quran, bapak ibunya dihajikan. Ahmad Kamil yang hafal Quran, ibunya, perawatnya, gurunya, teman-temannya ikut haji semuanya. Gak percaya silahkan. Demi Allah saya katakan, Quran turun di satu bulan, bulannya jadi mulia Ramadan. Quran turun di satu malam, malam jadi mulia Lailatul Qadar. Quran turun di satu hari, hari jadi mulia hari Jumat. Quran turun di bawah malaikat Jibril, Jibrilnya jadi menjadi mulia penghulu para malaikat. Quran diturunkan pada Nabi Muhammad, naik status jadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Quran turun di Mekah, Mekah yang mencahaya. Quran dibawa ke Madinah, Madinah mudawwarah. Demi Allah, Quran tidak pernah singgah dimanapun kecuali orang itu dan tempat cekarannya.

0: kajian pagi bersama Ustadz Salim Afillah dengan tema Memahami Takdir.
1: Tugas kita sebagai hamba tidak untuk menebak-nebak takdir. Wong ditebak juga gak ada yang jamin bisa benar tebakannya. Maka tugas kita terhadap takdir yang memang dirahasiakan oleh Allah adalah satu, berprasangka paling baik kepada takdir kita. Dua, berjuang memilih yang terbaik dari semua pilihan yang disediakan Allah di muka bumi ini. Karena semua pilihan kita akan dipertanggungjawabkan. Tiga, berikhtiar yang paling baik, berjuang, berbuat, beramal yang terbaik. Tiga, memohon, berdoa, meminta yang terbaik kepada Allah SWT. Empat, bertawakal yang terbaik kepada Allah SWT. Udah, itu tugasnya.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Kamu tahu gak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.

Karena penampilan yang penuh pesona, Wes Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, Wes Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.

0: Canada time.
1: Teman bola tamu.
2: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

92,5 Projo Air Bener Lampung, teman terbaik kamu. Waktunya Angga Labesan nemenin kamu teman Pro 2 cuma di 92,5 Projo Air Bener Lampung. Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Barengan sama Angga, kita suruh-suruhan bareng. Dan Angga tentunya bakal kasih informasi buat kamu pagi hari ini, hari Senin ya. Cuma di Sepada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Teman Pro 2 pagi hari ini ada Angga Labes yang nemenin kamu tentunya dengan berbagai informasi. Dan Angga bakal berikan informasi itu di hari Senin ini cuma di Spada. Selamat pagi Teman Pro 2.
1: Spada, selamat pagi Teman Pro 2.
0: Selamat pagi Teman Pro 2, gimana kabar kamu pagi hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Udah lama ya kayaknya ya, Angga gak siaran Spada ya. Ini siaran lagi, wah seru banget ketemu teman-teman, tentunya bisa menemani teman-temannya beraktivitas ya. Hari ini, hari Senin, tanggal 13 Juli tahun 2026. Senin tuh waktunya kita produktif, walaupun emang kadang kayak, aduh kenapa ada Senin lagi ya. Tapi gak apa-apa Teman Pro 2. Gimana hari Senin kamu hari ini? Apakah sudah ada dar-dar-dornya atau belum? Tapi jangan sampai ya Teman Pro 2 ya. Angga gak tahu deh infonya nih ya, anak-anak sekolah udah masuk belum? Kalau anak-anak sekolah udah masuk, semangat buat kalian teman-teman yang sekolah, ataupun teman-teman yang bekerja ya, semangat buat kalian juga. Atau kalau ada mahasiswa yang harus kuliah pagi, semangat ya. Apapun itu harus disyukurin, apapun itu harus dijalanin. Mungkin nih ya, kamu butuhnya cuman kopi, atau mungkin kamu butuh teh hijau kayak Tulus.

siapa sih yang gak tahu tentang FIFA World Cup? Ajang ini jadi panggung terbesar buat olahraga sepak bola di dunia. Ternyata FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen sepak bola ini diadakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan bahkan miliaran penonton dari seluruh dunia. Di ajang ini, tim-tim nasional dari berbagai negara bersaing untuk jadi yang terbaik. Enggak cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal gengsi, kebanggaan negara, dan momen-momen dramatis yang sering bikin penonton ikut tegang.

0: Cup 2026. Gate closing in 5 minutes.
1: Wrong way! Wrong way! My antlers, they don't fit anywhere! This is just like the jungle! Run!
2: Ini apaan? Kok lucu banget sih?
3: Oh, ini maskot sepak bola tahun 2026. Sini-sini, dengerin.
4: FIFA resmi meluncurkan 3 maskot untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang mewakili 3 negara tuan rumah. Ada Maple dari Kanada, seekor rusa yang tangguh sebagai kiper, Zayu dari Meksiko, jaguar lincah sebagai striker penuh energi, dan Clutch dari Amerika Serikat, elang botak yang jadi gelandangan maestro. Ketiganya melambangkan persatuan, keberagaman, dan semangat sepak bola dunia.
5: Broadway RRI Bandar Lampung.

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

0: Radenita Lampung, Kampus Hijau, Islami dan Mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.
1: Pernah dengar bunga cempaka telur? Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.

0: udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Pertama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed. Tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya. Tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: Broadway RRI Bandar Lampung.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, widih, widih, widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru, PLTH.